Kulawari semarak Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 turut terasa di Kota Palangkaraya. Kepolisian Resort Kota atau Polresta Palangkaraya, Polda Kalteng, ini mengisi peringatan itu dengan menggelar berbagai perlombaan dan turnamen olahraga di wilayah hukumnya. Salah satu yang menjadi sorotan adalah turnamen domino yang berlangsung di Aula Yusuf Suganda, Mapolresta Palangkaraya, Jalan Cirkiwut, kilometer 3,5, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pada Rabu 17 Juni 2026 siang. Turnamen tersebut digelar atas kerjasama Polresta Palangkaraya bersama pengurus olahraga domino Indonesia atau Orado tingkat kota. Kapolresta Palangkaraya Kombes Pol Dedi Supriyadi hadir langsung dan membuka gelaran yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara tersebut. Jadi Polresta Palangkaraya ini menggelar turnamen domino bersama Orado. Demikian berita Mahalau pukul 7 pagi hari ini.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
2: Enggak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
3: Enggak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
2: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
4: Rangga, katanya mau beresin rumah.
2: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
5: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
4: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
2: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
6: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah

0: kabar Kutak Ika. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ika mah hening radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manapa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marai atine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kolab hari pada kesempatan pagi hari ini ya. Kembali kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca edisi hari ini ya. Kamis tertanggal 18 Juni 2026 dan informasi perakiran cuaca nantinya akan dibawakan langsung bersama perakirawan BMKG Kalimantan Tengah ya. Dan sepertinya saat ini kita sudah terhubung juga bersama perakirawan BMKG Kalimantan Tengah pagi hari ini lewat via line telepon WhatsApp. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Oke. Sebentar ya. Halo, selamat pagi. Nah, ini ada suaranya. Halo.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, ini sama Kak Chandra ya sepertinya ya.
2: Betul sekali.
1: Iya, baik. Kak Chandra, kita persilakan untuk menghadirkan info cuaca edisi hari ini. Kak Chandra, silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi, kulapa hari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Lalu pada siang hingga sore hari, hujan ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Kemudian pada malam dan dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di Kota Palangkaraya dan sekitarnya, kecuali di wilayah Kecamatan Bukit Batu bagian timur, Cekan Raya bagian utara, dan sebagian Rakumpit bagian utara yang diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan pada malam harinya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah timur laut hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan kulapa hari ini dibawa agar tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas kulapa hari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih kembali Kak Chandra atas informasi perakiran cuacanya untuk pagi hari ini. Selamat pagi Kak Chandra, selamat kembali bertugas ya. Demikian kulabar informasi yang sudah disampaikan Chandra Mukti Wijaya langsung dari kantor BMKG Palangkaraya ya terkait cuaca hari ini. Dan kembali juga pada kesempatan pagi hari ini kami ajak kulapa hari semua untuk mendengarkan tracklist lagu-lagu Nusantara berikut ini. Dan kami ucapkan selamat pagi untuk seluruh kulapa hari semua dan selamat beraktivitas dan selamat mendengarkan tracklist lagu Nusantara berikut ini.

Kalimat bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau keberkahan.

Ya, selamat pagi untuk seluruh Kulapari semua ya di kesempatan pagi hari ini. Semoga pagi ini ya Kulapari bisa menjadi awal yang indah juga untuk menjalani aktivitas yang penuh semangat, energi, kesehatan dan juga kebahagiaan ya. Dan kita bisa menyambut hari ini dengan pikiran yang positif dan juga rasa syukur ya. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa menjadi bagian dari pencapaian besar di masa yang akan mendatang. Bagi Kulapari semua yang mungkin sedang memulai pekerjaannya, mungkin ya belajar ataupun beraktivitas, semoga segala urusannya bisa dimudahkan dan setiap rencana bisa berjalan dengan lancar. Jangan lupa juga untuk meluangkan waktu sejenak ya untuk menikmati udara pagi hari ini, karena paginya cerah sekali ya. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan tetap menebarkan kebaikan kepada sesama di hari Kamis manis ini, 18 Juni 2026. Tetap semangat, tetap produktif dan terus menyebarkan inspirasi, dan tetap stay tune terus di RRI Pro 4 Suara Budaya Nusantara, karena kita terus hadirkan informasi-informasi menarik dari seluruh Nusantara dan tracklist lagu-lagu dari seluruh Nusantara kita ya.

0: tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.
1: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tau nggak, Profesor Ilmu Biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
1: Oh, gitu ya?
2: Sama tuh kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
1: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
3: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
4: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Ya, gula bari Kejaksaan Negeri Katingan terus mengoptimalkan peran strategis Jaksa Pengacara Negara atau JPN dalam memberikan pendampingan hukum bagi instansi pemerintah serta badan usaha milik negara dan daerah atau BUMN atau BUMD, dan langkah ini dilakukan sebagai upaya preventif untuk memitigasi resiko pelanggaran hukum serta memastikan pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Katingan berjalan secara efektif dan transparan dan akuntabel. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kasidatun Kejaksaan Negeri Katingan Muhammad Juwanda Sitorus menjelaskan bahwa JPN merupakan jaksa yang bergerak di bidang perdata dan tata usaha negara berdasarkan surat kuasa khusus. Tugas utamanya mencakup pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum seperti legal optional dan legal assistance, serta tindakan hukum lain juga melindungi kepentingan negara dan memulihkan keuangan serta aset daerah. Jadi Kejari Katingan ini mengoptimalkan pendampingan hukum bagi masyarakat. Demikian berita Mahalau pukul 8 pagi hari ini.

0: 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Kulabari, kabar menggembirakan ya datang dari hutan tropis Suaka Margasatwa di Lamandau, karena ada seekor bayi orang hutan Kalimantan berjenis kelamin betina ini lahir dari induknya Mama Labeti. Bayi ini menjadi anak ketiga bagi induk orang hutan yang hidup di kawasan konservasi tersebut. Momen kelahiran yang penuh kehangatan ini memperlihatkan ikatan kuat antara induk dan anak, dan sang bayi tampak terus berada dalam petukan Mama Labeti, mendapatkan perlindungan dan asupan ASI dengan penuh kasih sayang. Dan tentunya kelahiran ini menjadi kabar baik ya bagi upaya pelestarian orangutan Kalimantan yang populasinya masih menghadapi berbagai ancaman, mulai dari hilangnya habitat hingga perburuan liar. Oleh karena itu ya, menjaga kelestarian hutan berarti turut juga menjaga masa depan orangutan dan keanekaragaman hayati lainnya. Jadi kita bisa bersama mendukung berbagai upaya konservasi agar satwa khas Kalimantan ini tetap lestari ya Kulabari untuk generasi mendatang. Dan itu dia ya kelahiran bayi orangutan yang menjadi harapan baru konservasi.

0: rambutnya. Banyak barang bekas yang tak terpakai. Rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Keindahan Masjid Nabawi di Madinah selalu membuat rindu ya pendengar. Kalau kita menginjakan kaki di Masjid Nabawi, yuk mulai sekarang kita hafalkan kode warna-warna pintu megahnya. Warna merah, area perhotelan dan pusat belanja. Kalau warna hijau, ingat-ingat menuju raudah dan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warna biru, area pemakaman baki dan fasilitas layanan kesehatan. Yang mau air zam-zam sepuasnya, ingat warna ungu. Di dekat pintu warna orange ada pasar Bilal.

Ya, Gulapari, saatnya manfaatkan ya program pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 yang ada di Kalimantan Tengah ya. Nikmati pembebasan denda PKB dan denda SWD KLLJ tahun-tahun sebelumnya, serta diskon hingga 6% bagi wajib pajak yang taat. Nah, pembayaran kini makin mudah dilakukan melalui aplikasi Huma Betang dan layanan Samsat Drive-Thru. Jadi ini berlaku mulai 17 Mei hingga 22 Juli 2026. Jadi kurang lebih ini hampir 2 bulan ya, Gulapari. Jadi manfaatkan sebaik mungkin ya. Manfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 ini. Jangan sampai kita tidak taat untuk membayar pajak kendaraan kita ya.

berpartisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk.

0: Tunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

Ya, kolab hari kabar membanggakan ya datang dari dunia catur Indonesia. Pecatur putri Indonesia, Wim Chelsea Monica, ini berhasil mengalahkan pencatur nomor 1 dunia, Magnus Carlsen ya, dalam sesi catur simultan yang digelar di Hong Kong. Hasil ini menjadi pencapaian istimewa mengingat Carlsen merupakan salah satu pemain catur terbaik sepanjang sejarah dan telah mendominasi peringkat dunia selama lebih dari 2 dekade. Meski berlangsung dalam format simultan dan bukan turnamen resmi, kemenangan ini tetap menjadi momen bersejarah ya, yang menunjukkan kualitas serta daya saing pencatur Indonesia di level internasional. Dan prestasi Chelsea Monica ini menambah daftar pencapaian atlet Indonesia yang mampu mencuri perhatian dunia dan mengharumkan nama bangsa di panggung global. Jadi itu dia ya kulap hari, pencatur Indonesia Chelsea Monica yang mengalahkan pencatur nomor 1 dunia Magnus Carlsen di game catur simultan Hong Kong.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung

0: Reha nih, lagi serius banget, baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Dut? Main bola terus?
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Eh, tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar tahu. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

Traveler, pernah sadar gak sih kalau hampir semua kamar mandi hotel menempatkan kamar mandinya tepat di samping pintu masuk? Ternyata itu bukan kebetulan. Salah satu alasan utamanya adalah sebagai peredam suara alami agar kebisingan dari lorong tidak langsung masuk ke area tempat tidur. Selain itu, posisi ini memudahkan teknisi melakukan perbaikan tanpa mengetahui atau mengganggu privasi area tidur tamu dan memastikan kamar tetap steril karena tamu bisa langsung bersih-bersih saat baru masuk. Jadi, desain ini dibuat demi kenyamanan, keamanan, dan memaksimalkan pemandangan dari jendela kamar kita.

0: John, gimana Pak D?
1: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
0: Loh, memangnya kenapa Pak D?
1: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
0: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

Ya, kula pahari suasana khidmat yang penuh semangat kebangsaan ini mewarnai upacara bendera gabungan TNI, Polri, dan ASN dalam rangka hari jadi pemerintah Kota Palangkaraya yang ke-61 pada Rabu 17 Juni 2026 pagi. Upacara yang digelar di lapangan kantor Wali Kota Palangkaraya Jalan Cilikriwut kilometer 5,5 itu dipimpin langsung oleh Wali Kota Palangkaraya Fairina Parin dan dihadiri oleh seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forkompinda tingkat kota, dan turut hadir dalam momen bersejarah tersebut Kapolresta Palangkaraya Kombes Pol Dedi Supriyadi yang menyampaikan dukungan penuhnya terhadap semangat kolaborasi yang menjadi tema sentral peringatan hari jadi kali ini. Jadi HUT ke-61 Kota Palangkaraya, Kapolresta berkomitmen untuk menjaga Kaptipnas demi pembangunan. Demikian berita Mahalau pukul 9 pagi hari ini.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

Pendidikan Kulopa Hari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Anda Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau hung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau teleponike, IET 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atau hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Kulabari tah supaya hindar dengan program itah warung hureh sama Hanjai Wutuh kulabari lah melai warung kutu TG Mulyadi je mengawal aku Hanjai Wutuh. Selamat Hanjai Wutuh.
1: Selamat Hanjai Wutuh bang.
0: En jadi kuman mul?
1: Jadi.
0: Kuman narai dong mul?
1: Aku kuman salat.
0: Woi salat narai nah tumben-tumben kau kuman salat.
1: Iya, awi wajib bang. Ah. Sayur-sayuran.
0: Waduh, sayur narai nampi.
1: Anu narai itulah. Ya kan biasa saat sawi.
0: Oh sawi. Ya. Mungkin kau timbul kuman salat tuh mul?
1: Awi sebenarnya bukan hobi bang. Awi kesehatan kayak sebenarnya.
0: Yo, gitu kesehatan ya. Lah.
1: Ya.
0: Meskipun masih tabela nah tapi arek penyakit tampi itu lagu lah.
1: Iya, masih penyakit mahasiswa lah.
0: Penyakit mahasiswa ya. Karena TG asam lambung mias kayak kau tuh mul. Mul, TG supa berita dia kau mul. Awi rega bensin itu tuh mul TG kenaikan nampi itu mul.
1: TG
0: lah.
1: Haru ku baca-baca Alemendal.
0: Oh, baca-baca Alemendal. Yeah. Nampi narara ekspresimu pas nompayah rega minyak di TG kenaikan tuh mul.
1: Aduh, pasti terewen apalagi mahasiswa tuh. Terpotong biaya bulanan ku teh.
0: Iya, tapi ikau teh ayum teh dia Pertalite lah, Pertamax lah.
1: Pertamax.
0: Oh iya. Jadi ikau jadi TG isi bensin ya tuh mul.
1: Indai.
0: Ndai lah.
1: Ya,
0: tapi bisa, bensin masih TG kah?
1: Bisa 2 balok.
0: Dua balok lah. Ya. Biasa teh bahut ke ikut teh 2 balok. Balok teh tahan pire andau tuh mul.
1: Aku tahu dia isi andau udah uli mung kurancak doang uli. Ayo motor ku tuh boros.
0: Oh boros yo. Lah. Yo. Nampi kok mau dia mau lah tetap Pertamax lah.
1: Iya.
0: Yo meskipun rega tuh tetap Dai kutek lah.
1: Mendai.
0: Isu harga BBM tuh mungkin arek uluh ji mungkin narara takejet kutek kan. Awi buhen, awi yang kupayah nah mul. Itu nama dadak.
1: Yo.
0: Jatuh tika pemberitahuan selenga-selenga langsung mendai rega. Amun menurut putek mul dengan kenaikan rega Pertamax ji jawen 11.000 lah tulah.
1: Yo.
0: Jawen 11.000 tuh kalau nampi tuh dampak terhadap ikau kehidupan sehari-harimu dan kia dampak akan masyarakat tuh mul menurut sudut pandang kau tuh mul.
1: Ada dampak abang.
0: Iya.
1: Terutama akan aku mahasiswa tuh.
0: Iya.
1: Pasti biaya hidupku terpotong. Biaya modal.
0: Iya.
1: Dan kute rega-rega barang melelewu itu tau mendai.
0: Oh iya.
1: Awi ulu jemangka barang tuh kan pasti apa minyak ya. Jadi ewen milih minyak ya. Kilau travel teh.
0: Iya.
1: Pasti mahal nambah biaya ewen awi. Minyak teh ya.
0: Oh iya. Bahu teh kau amun TG kah travel ke Ekam Timur?
1: Dia sampai ke Lewu Pang cuma sampai ke jalan aspal teh.
0: Oh, jalan aspal. Kira teh bahu biasa Timur.
1: Ya 100-an lah.
0: Oh, 100 ribuan ya. Lah. Apalagi rega bensin mendai lah.
1: Ya.
0: Tahu mendai ya
1: rega
0: travel mendai ya rega-rega akhirnya sembako jite teh pasti ya mendai teh kan.
1: Iya, pasti.
0: Awi teh kan bensin tuh kan ibaratnya kebutuhan primer.
1: Bujur.
0: Kebutuhan primer uluh. Jadi uras-uras itu uluh urasapan transportasi. Transportasi itu kan pasti ya pan bensin.
1: Bujur.
0: Bensin mendai pasti rega-rega jebekan mendai kia. Heh, kute kan namun payah kondisi tah jika kutuh temul. PH pang sepuna lah.
1: Iya, pasti teh.
0: Kenaikan harga BBM gitu menjadi menurutmu teh menjadi alasan dia masyarakat tuh beralih atau menggite payah-payah energi jebekan temul. Energi-energi kan arek tuh energi-energi jebekan ya bayar bensin tuh.
1: Jadi, cau teh.
0: Iya.
1: Amun terus-menerus jatun perubahan rega minyak tuh. Tahu menjadi alasan masyarakatnya beralih ke energi listrik.
0: Iya, energi listrik lah.
1: Iya, awi payahku sedikit banyak aja masyarakatnya jadi isu-isu teh mengapa motor listrik, sepeda listrik, gitu sangat umum jadi.
0: Iya, bejor.
1: Dan mobil listrik jadi arek kia berkeliaran di Pelangkaraya tuh.
0: Iya, jadi tuh awi reganya langking tuh lah.
1: Iya.
0: Masyarakat tuh pasti teh kepikiran tirokan pan sepeda listrik kan.
1: Iya.
0: Awi sepeda listrik kan tinggal ngeces sih kute kan.
1: Iya.
0: Amun kare ulu-ulu ji mungkin begawi tuket melai huma pasti amun dia menanjung pan sepeda listrik amun ye kulas milih Pertamax kan. Bija. Tapi amun kupayah-payah nah amun kau payah-payah tuh TG dia antrian-antrian tuh jadi mul.
1: Anda malah TG isut.
0: Isut lah.
1: Yo.
0: Laku eh teh.
1: Melai Galaxy agak memanjang ampi antrian.
0: Oh, teh motor mobil?
1: Motor, dia kelas biasa ampi.
0: Pertamax, Pertalite.
1: Pertalite.
0: Oh, Pertalite. Oh, yeah. Mungkin tuh nawi kenaikan rega atau apa. Are ulu ji panik. panik buying ngaranna. Jadi seakan-akan teh langsung panik milih kare-are. Banget. Siapa tahu pertalit timbul mendai rega kan. Jadi ulu teh nara menghindari jika lo kute.
1: Antisipasi ben.
0: Ikau sebagai mahasiswa tuh, sebagai anak muda kia, kalau nampi cara menyikapi kenaikan harga BBM sama kilo pertama semul.
1: Kita tuh pertama kita panik ya lo.
0: Iya,
1: iya. Kalau kita malah kan kita teh awi panik kan. Jadi sampai antrian pire-pire minggu teh.
0: Jur.
1: Kita panik ya lo. Kita turek hello informasi jite dan kita teh kita boros pasti emang.
0: Iya, iya, iya.
1: Awi emon boros teh otomatis kita teh milik terus.
0: Teh. Kita boros lah.
1: Iya.
0: Ikau teh emon boros teh pas pea tuh mal. Amon apaan bensin.
1: Iya.
0: Bahwa teh boros teh engkau kelewu kah ente gawim kah?
1: Aku teh kan jarang netap melek kos tuh bang.
0: Iya. Oh ya. jarang melek kos.
1: Iya, awi ya, ya. Majak kan ya teh majak awal kan.
0: Iya, iya. Ya.
1: Ternyata aku meneliti minyak teh boros. Hampir sama kilau perjalanan ku bulik lewu.
0: Waduh.
1: Biar sampai ije minggu. Nah, iku ngisi teh kan tahu 50 jalan 10. Motor ku teh kan high tangki ya.
0: 50 sampai jalan 10 anu kah? Ribu.
1: Yo.
0: Berarti teh ayum teh sekali ngisi tahu sampai 70 hanya 10 ribu lah.
1: Yo, apalagi minyak mendai itu tahu.
0: Yo.
1: Tembus 100 gitu.
0: Waduh. 100.000 teh. Yeah. Misalnya ate amun aku misal kau lah. Ikau kan mahasiswa, ji mungkin jarang melek kos kan. Tanjung Kanikate kan awi kasih bokan ke akan.
1: Yo, yo.
0: Ikau bara bensin pul batang bar bensin mute sampai lepah teh pire andal teh bahut biasa.
1: Jite paling lama paling memecah rekor teh jam minggu lebih.
0: Jite paling anu lah paling tahi.
1: Ya. Dah aku paham boros motor
0: teh. Iya. Tapi abun biasa teh pire andal. Teh lu andal epat andal jadi lepah teh kah?
1: Epat andal teh jadi sisa 2 titik nih.
0: Wow, mias kia namu lama sampai 2 teh lu andal 100.000
1: biar yeah. Kadang-kadang lu bakas dia percaya.
0: Oh, lu bakas siapa percaya kutek
1: lah. Iyo, mandir minyak mahal sekarang boros teh.
0: Iyo, tapi tetap ningai lah.
1: Tetapi.
0: Teh nah, kuan ulurna sekolah rati-rati.
1: Iyo.
0: Mangat. Nara-ara ulu bakas teh jas sia-sia menyukulai tah kutek kan. Jadi meskipun rega tuh mendai kutek kan. Jadi tete harus irit.
1: Iya, iya, iya.
0: Dosa karena nanjung gak jelas kutek nah kan. Awi anak ulu tabela kan kare nongkrong.
1: Jujur, kare narai.
0: Tapi kau masih nongkrong ya, Bul?
1: Nongkrongnya cuma dia ngopi.
0: Oh, dia ngopi. Ya, cuma nongkrong putih lah. Iya. En gitu pas rega bensin tuh mendai itu TG niat hendak ke kueh kah en mele huma ih.
1: Ya, sementara aja tuh aku urung hilu niatku.
0: Narai.
1: Sebenarnya teh hendak liburan, Bang.
0: Waduh, liburan gak kue.
1: Ya, wisata-wisata pelangkat lah.
0: Iya. Tapi
1: tega isu-isu minyak mendai itu jadi agak ragu.
0: Ragu lah.
1: Ya, awi mahal teh. Ya, otomatis mikeh lepah duit.
0: Iyo. Em, marene meleh humai.
1: Ya. Bertahan ya meleh kosi.
0: Meleh kosi lah.
1: Ya.
0: Sampai pea tuh, sampai tapi amun bensin muhun tuh ya mungkin pangabe.
1: Ya mungkin pang sebenarnya.
0: Iyo. Jadi meleh humai kau lah.
1: Iya, istirahat meleh humai lo.
0: Iya. Harapanmu tuh narai tuh mul ke depan tuh mul terkait energi-energi tah tumbuh baik bensin dan kenampi-nampi itu narai.
1: Harapanku semoga harga tetap stabil.
0: Iya, harga tetap stabil ya mungkin pengambil.
1: Tapi berharap lah.
0: Iya.
1: Dan kita harus pintar-pintar memanfaatkan sumber daya. Awi kita itu Indonesia itu kan kaya akan sumber daya alam. Kenapa cara kilaike mahasiswa anak muda itu tahu mengelola jite. Bahkan sawit pun semoga tahu jadi bahan bakar.
0: Iyo, semoga ITG nara-ara opsi jebeken lah.
1: Ya, bujur.
0: Opsi jebeken ya cuman Pertamax tapi TG energi-energi ji baru kutekan.
1: Iyo.
0: Ji ramah lingkungan kia.
1: Bujur.
0: Selain sepeda listrik mungkin barak kue-kueh kah karekan. Harapannya semoga TG nara-ara transportasi ji ramah lingkungan.
1: Bujur.
0: Selang-selang apa sepeda itu tumbul.
1: Sebenarnya bahalap teh.
0: Bahalap, iya apa sepeda.
1: Sehat.
0: Tapi jarang ulu jahat nak apa sepeda, utek kan?
1: Jarang.
0: Kekani kate, meskipun kejau.
1: Termasuk aku dia. Masih ide uli.
0: Iya, pesan-pesan tumbul akan kawanan tabela akan kulap hari itah kia tumbul.
1: Pesan aku pintar-pintar itah menghemat energi bahan bakar itah. Awi itah sama mengkeme minyak lagi mendai.
0: Iya.
1: Ila lala boros.
0: Iya.
1: Ela lalokan DKT, kita kayak akan kawan-kawan mahasiswa, ini ujub-ujur, minyak lagi mendai, mm-hmm. bulanan itu pasti tahi dumah. Era boros minyak teh jaga bujur-bujur.
0: Iyo, apalagi kawalan mahasiswa tuh harus pintar-pintar lah,
1: ya,
0: menghemat kute lah.
1: Iya.
0: Elak sampai ji terlalu boros. Nah, rega uras tuh kan uras mendai, bensin mendai, dolar mendai, sama kilo balapan. Nah, jadi akan kita uras. Ayo itah berhemat, elak sampai itah tuh narara terlalu boros, awi uras serba mendai.
1: Teilah. Oke.
0: Ayo Bil, takkan mau handak ke kue kau bah tumpul dan nyupai kan bemotor.
1: Bemotor.
0: Bemotor lah, ayo bay.
1: Oke.
0: Elak sampai lepah bensin mulah awi reka mendai. Yo.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Una hayal sinde ilah. Ikau mahining radio jikau na.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda una nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

pizza? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikephor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Pak Jaka, itu kaleng bekas di pojok pagar jangan dibiarin telentang gitu, Pak.
2: Alah, Bu Sari, cuma kaleng satu biji aja kok repot. Kan gak ganggu jalan juga.
1: Bukan ganggu jalannya, Pak. Itu kalau hujan, airnya ngendap di situ. Bisa jadi hotel bintang 5 buat nyamuk Aedes aegypti. Ingat loh, bulan lalu anak Pak RT sampai masuk rumah sakit gara-gara DBD.
2: Oh iya ya, ngerasa aman karena gak kelihatan nyamuknya. Tahu-tahu kena ya Bu.
1: Makanya Pak, yuk rajin 3M plus. Menguras bak mandi, menutup tempat air, dan mendaur ulang barang bekas. Plusnya, jangan lupa pakai lotion anti nyamuk atau kelambu.
2: Siap Bu Sari, langsung saya beresin sekarang sebelum nyamuknya bertelur.
3: Kesehatan keluarga dimulai dari kebersihan lingkungan kita sendiri. Cegah demam berdarah dengan aksi nyata 3M plus setiap hari.

0: adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Tas bukan hanya sekedar tempat membawa barang. Di balik sebuah tas, ada cerita budaya, kreativitas, dan juga mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah tas rotan kerajinan tangan.
2: Mir, aku lihat tas kamu unik banget. Bahannya dari apa sih?
3: Ini tas rotan, Nat. Dibuat dari anyaman rotan asli, kerajinan tangan dari pengrajin rotan.
2: Wah, keren. Selain unik, kita juga membantu pengrajin ya.
3: Betul, dengan memakai tas rotan, kita ikut melestarikan kerajinan tradisional.
1: Mari bangga menggunakan produk buatan Indonesia.

0: buang di sini aja lah. Cuma bungkus kecil ini.
1: Loh, kenapa nggak ke tempat sampah?
0: Ah, santai aja. Satu aja kok, ini nggak bakal kelihatan.
1: Kamu tahu nggak? Yang bikin Solokan mampet, banjir dan juga bau, itu juga dari satu doang kayak gitu loh.
0: Masa sih?
1: Iya, kalau semua mikir cuma satu, jadinya kan numpuk.
0: Iya juga ya.
1: Kebiasaan buruk itu kelihatan sepele, tapi dampaknya besar.
0: Oke deh, mending buang di tempatnya.
1: Nah gitu, mulai dari diri sendiri.
0: Iya, karena lingkungan bersih, tanggung jawab kita bersama.
1: Kebiasaan buruk sekecil apapun, kalau dibiarkan bisa jadi masalah besar. Yuk, buang sampah pada tempatnya.

pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, Sal, kemana?

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Kula pahari, pengguna jalan yang melintas maupun menuju wilayah tertentu yang memiliki tingkat kerawanan kecelakaan diimbau untuk lebih berhati-hati selama berkendara. Imbauan tersebut disampaikan guna mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas, terutama pada titik-titik yang memerlukan perhatian khusus dan dari para pengendara. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah, Yuliandra Dedi, menyampaikan dalam upaya meningkatkan keselamatan, sejumlah fasilitas pendukung telah dipasang di lokasi rawan kecelakaan di beberapa tempat di Kota Palangkaraya, seperti warning light atau lampu peringatan, rambu-rambu lalu lintas, serta marka jalan yang berfungsi memberikan petunjuk dan peringatan kepada pengguna jalan. Keberadaan sarana keselamatan tersebut diharapkan dapat membantu pengendara mengenali kondisi jalan lebih awal, sehingga dapat menyesuaikan kecepatan dan meningkatkan kewaspadaan saat melintas. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas yang dapat membahayakan pengguna jalan. Masyarakat yang hendak bepergian menuju kawasan tersebut diminta untuk selalu memperhatikan kondisi kendaraan sebelum berangkat. Selain itu, pengendara juga diingatkan agar mematuhi aturan lalu lintas dan tidak mengabaikan rambu-rambu yang telah terpasang. Demikian Berita Mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara budaya Nusantara.
2: Ya, tapi selamat lingguna latai, salam sahujud, karende malempang, adil katalino, bejuramin kasaruga, basengat, kajubata, arus, arus, arus. Sebelumnya terima kasih kepada Kula Pahari yang masih setia bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Ya, kali ini Nurul akan menemani Kula Pahari dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi Kula Pahari jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan hadir dengan informasi yang menarik lainnya. Tetap di Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Ya, aku lepari film animasi bertajuk Garuda di Dadaku yang sedang tayang di bioskop mulai 11 Juni 2026 dipastikan memperdengarkan lagu lajur suara atau soundtrack original berjudul Bersama Sang Garuda yang dinyanyikan oleh Queen Salman. Dan lagu ini tuh ya, aku lepari judulnya Bersama Sang Garuda dapat didengarkan langsung juga dalam salah satu adegan paling berkesan di film Garuda di Dadaku ini, yang saat ini sedang tayang di bioskop seluruh Indonesia. Nah, pengalaman mendengar lagu Bersama Sang Garuda dalam film Garuda di Dadaku ini memiliki makna tersendiri bagi Queen Salman. Bagi Queen Salman gitu ya, karena ia turut terlibat dalam proses penulisan liriknya. Dibalut momen kebersamaan Naya, putra dan tim sepak bolanya dalam film tersebut, Queen ingin pendengar lagu menjadi teringat dengan setiap mimpi besar mereka dan meyakini bahwa mimpi lebih mungkin untuk diraih ketika ada teman dan orang-orang yang selalu percaya pada kita, gitu ya Klub Hari. Dan keinginan Queen ini juga disajikan dalam video musik Bersama Sang Garuda yang telah dirilis melalui kanal YouTube Best Entertainment. Dalam video musik itu, Queen Salman atau pengisi suara Naya juga tampil bersama Keanu Aska atau pengisi suara Putra, David Obina atau Kapril, dan Abirama Putra atau Fatih. Kebersamaan mereka terekam dalam berbagai aktivitas yang berlangsung selama rangkaian kegiatan promosi film animasi Garuda di Dadaku di berbagai daerah. Nah, kulapari, film tersebut juga menghadirkan dua soundtrack orisinal yaitu Garuda di Dadaku yang dibawakan oleh Isyana Sarasvati dan Bersama Sang Garuda yang dinyanyikan oleh Queen Salman. Jadi siapa nih yang sudah nonton filmnya? Nanti bisa ya cerita gimana sih suasana yang ada di film tersebut gitu ya kulapari. Nah kulapari, nanti kita akan hadir dengan informasi menarik lainnya juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Yo ya. Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.
3: Ayah sedang apa?
4: Oh, anak ayah sudah bangun ya? Ayah sedang menanam pohon.
3: Buat apa ayah menanam pohon?
4: Ayah, tanam pohon ini bertujuan untuk membersihkan udara. Pohonnya untuk penyaring udara di bumi dengan daun batangnya. Pohonnya juga penyerap gas dan komponen berbahaya di udara, lalu mengeluarkan oksigen, sehingga udara lebih bersih. Juga mencegah banjir.
3: Terus manfaat ayah menanam pohon, apakah bisa langsung dirasakan sekarang ya ayah?
4: Ya tidaklah. Menanam pohon tidak bisa langsung kita rasakan dalam waktu singkat. Tapi menanam pohon berguna bagi kalian dan cucu-cucu ayah nanti. Agar kalian bisa tumbuh di lingkungan dengan udara yang bersih dan bebas dari penyakit.
5: Menanam pohon adalah warisan untuk anak cucu kita.
6: FM Perompet Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara. Halo, Kula Pahari. Kali ini informasi datang dari dunia hiburan daerah. Nah, kali ini kita akan mengulas salah satu kesenian tradisional yang berasal dari Kalimantan Tengah, yaitu Karungut. Nah, Kula Pahari, Karungut merupakan seni musik tutur khas masyarakat Dayak yang biasanya dibawakan dalam bentuk syair atau pantun. Liriknya berisi nasihat, cerita kehidupan, sejarah, hingga pesan-pesan moral yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, kelapa hari Karungut juga umumnya diiringi alat musik tradisional seperti kecapi Dayak atau sape Dayak. Seiring perkembangannya zaman, banyak musisi muda mulai mengemas Karungut dengan sentuhan musik modern tanpa meninggalkan nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Jadi, Kula Pahari, melalui Karungut ini masyarakat tidak hanya menikmati alunan musik, tetapi juga belajar tentang kearifan lokal dan identitas budaya di Kalimantan Tengah, gitu ya Kula Pahari. Dan Kula Pahari, kita setelah ini juga akan hadir terus dengan informasi yang menarik. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut kaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
3: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
4: Bisa dibuat minuman yang dikenal wetang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
5: Nilai 5,1 FM Perempat Palangkaraya. Nah, kula pahari, sadar gak sih kalau perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat menikmati hiburan. Jika dulu di televisi menjadi pilihan utama, kini berbagai platform digital menjadi sumber hiburan yang semakin diminati. Banyak kreator konten Indonesia yang berhasil menarik perhatian melalui video pendek, podcast, siaran langsung, hingga konten edukatif yang dikemas secara kreatif dan menghibur. Nah, kula pahari, fenomena ini membuka peluang besar bagi generasi muda untuk menunjukkan bakat dan kreativitas mereka. Bahkan tidak sedikit kreator yang berhasil membangun karir profesionalnya hanya dari media sosial. Konten yang disajikan pun semakin beragam, mulai dari musik, kuliner, wisata, olahraga hingga budaya lokal yang dikemas dengan gaya yang lebih segar dan dekat dengan anak muda. Namun kula pahari, di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat juga diharapkan lebih bijak dan memilih tontonan. Pastikan untuk mengikuti kreator yang menghadirkan konten positif, informatif, dan inspiratif. Dan perkembangan hiburan digital membuktikan bahwa kreativitas tidak mengenal batas dengan memanfaatkan teknologi secara tepat. Kita bisa menikmati hiburan sekaligus memperoleh wawasan baru setiap harinya. Kalau kula pahari nih, suka pakai platform apa aja selain TikTok dan Instagram? Baik, kula pahari, nanti kita akan hadir lagi dengan informasi menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.
1: Bud, lari. Bu Siska udah di kelas.
2: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
1: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
2: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
1: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

Kulapa Hari, Hari Raya Galungan tahun 2026 yang jatuh pada Rabu 17 Juni kembali menjadi momentum penting bagi umat Hindu untuk memperingati kemenangan Dharma atau kebaikan atas Adharma atau kejahatan. Perayaan ini tidak hanya dimaknai sebagai hari suci keagamaan, tetapi juga menjadi sarana memperkuat identitas budaya serta spiritual serta kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Rangkaian perayaan Galungan akan berakhir dengan Hari Raya Kuningan yang diperingati 10 hari kemudian, tepatnya pada Sabtu 27 Juni 2026. Selain syarat dengan makna religius, Galungan juga identik dengan berbagai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi pemasangan penjor, persiapan sesajen, hingga kegiatan gotong royong menjelang hari raya menjadi bagian penting yang mempererat hubungan antar sesama umat. Nilai-nilai tersebut dinilai tetap relevan meski masyarakat kini hidup di tengah perkembangan zaman yang semakin modern. Demikian Berita Mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Kulo Pak Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda, Kulapa Hari, mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

Pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik, sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik, antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

lain kali kalau lihat kilat dan dengar petir, hitung detiknya. Karena dari langit pun kita bisa belajar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,1 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Nah, gimana nih? Kulepari, ada ya? Ada enggak yang kalau jalan-jalan pasti pulangnya bawa oleh-oleh? Atau jangan-jangan tim yang bilang belum sah ke Palangkaraya kalau belum bawa cemilan khas? Nah, kalau Kulepari lagi cari oleh-oleh khas Kalimantan Tengah, coba deh mampir di Permata Zahra, pusat oleh-oleh Palangkaraya, atau Kalteng di kawasan Jalan Batam Pahandut. Nah, di sini pilihannya lengkap banget Kulepari, mulai dari keripik kalakai, amplang, rabuk ikan patin, wadai tradisional, sampai aneka souvenir khas Dayak. Cocok banget buat dibawa pulang atau dikirim ke keluarga di luar kota. Selain itu juga Kulepari ada juga toko berkah bersama Bahalap, pusat oleh-oleh khas Kota Palangkaraya di Jalan Manjuhan, Bukit Tunggal. Tempat ini juga jadi favorit keluarga buat berburu cemilan khas dan kerajinan lokal. Nah, serunya lagi Kulepari dengan belanja produk UMKM lokal, kita nggak cuma dapat oleh-oleh enak, tetapi juga ikut mendukung pelaku usaha di Palangkaraya yang terus berkembang. Jadi, lain kali kalau ada teman datang ke Palangkaraya, jangan bingung lagi, langsung aja ajak mereka berburu oleh-oleh khas daerah kita. Dijamin pulangnya bawa tas penuh, dompet aman, hati pun senang. Nah, Kulepari, setelah ini kita akan hadir dengan informasi menarik lainnya juga. Jadi Kulepari jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: kabar Kutak Ika. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ika mah hening radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ika.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ika jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jika nai, ye mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken barang RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata, mamam eh, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: 95,1 FM Prompat Suara Budaya Nusantara. Halo Gelap Hari. Siapa nih yang kalau belum minum kopi rasanya masih mau dihemat energi? Hayo ngaku. Sekarang di Palangkaraya, kedai kopi lokal makin menjamur dan menjadi tempat favorit buat nongkrong, kerjain tugas sampai ngobrol santai bareng teman. Nah, Gelap Hari, salah satu yang bisa kalian coba adalah Kopi Kong yang ada di Jalan Yos Sudarso. Tempatnya nyaman, pilihan kopinya beragam, mulai dari kopi susu, kopi hitam, sampai cemilan ringan yang cocok menemani sore hari sore harinya Kulapa Hari. Kalau mau suasana berbeda, Kulapa Hari juga bisa mampir ke Tentang Kopi di Jalan Sisinga Mangraja. Tempat ini sering jadi lokasi favorit anak muda untuk nongkrong sambil ngopi santai. Nah, menariknya lagi nih Kulapa Hari, banyak kedai kopi lokal yang menggunakan biji kopi Nusantara dan menghadirkan racikan khas mereka sendiri. Jadi setiap tempat punya cita rasa unik yang bikin penasaran. Nah, daripada bingung mau nongkrong di mana akhir pekan nanti, kenapa enggak sekalian dukung UMKM lokal? Karena dari secangkir kopi yang kita nikmati, ada banyak pelaku usaha, barista, dan pekerja lokal yang ikut merasakan manfaatnya. Jadi kopi favorit kalian apa nih Kulap Hari? Kopi susu, americano, atau justru es kopi gula aren? Yang penting jangan kopi kenangan mantan ya Kulap Hari. Nah, Kulap Hari, setelah ini juga kita akan hadir dengan informasi tentang UMKM lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
3: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang sere dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: teman-teman. Yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu. Aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh. Dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari, lapor.
3: Dari 5,1 FM Pro 4 Surabaya Nusantara. Halo, Kula Pahari. Kalau dengar kata rotan pasti yang terbayang kursi atau meja ya. Eits, sekarang kerajinan rotan khas Kalimantan Tengah sudah makin kreatif dan kekinian loh. Salah satunya ya Kula Pahari, pelaku UMKM yang bisa kita kunjungi adalah Jawet Weni, kerajinan rotan di kawasan Jalan GO Bos. Nah, di sini ada banyak produk keren mulai dari tas rotan, topi, tikar, tempat tisu hingga dekorasi rumah dengan motif khas Dayak yang unik dan penuh makna. Selain itu, Kula Pahari, Kula Pahari juga bisa mampir ke kerajinan rotan di Jalan Raja Wali atau Bukit Tunggal. Cocok banget buat cari souvenir atau hadiah khas Palangkaraya. Nah, yang bikin bangga Kula Pahari, produk-produk rotan ini dibuat langsung oleh tangan kreatif pengrajin lokal gitu ya. Jadi selain tampil keren, setiap produknya juga punya nilai budaya yang tinggi. Mulai sekarang Kula Pahari enggak ada salahnya kita sering pakai produk lokal. Karena siapa tahu tas rotan yang kita pakai hari ini malah bikin teman-teman penasaran, beli di mana sih gitu. Kula Pahari jangan lupa juga dukung UMKM Palangkaraya karena karya anak daerah itu enggak kalah keren, bahkan siap bersaing sampai tingkat nasional. Mantap kan? Kula Pahari setelah ini tetap di Pro 4 karena kita akan hadir dengan informasi menarik lainnya.

0: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

Kelapa hari, Komisi 2 DPRD Kota Palangkaraya menggelar rapat dengar pendapat atau RDP bersama Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya terkait rencana kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU untuk alat penerangan jalan atau APBJ. Program ini menjadi salah satu fokus Dishub dalam menyediakan fasilitas penerangan jalan yang layak bagi masyarakat sekaligus lebih hemat dari sisi anggaran. PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya, Hadi Suwandoyo, mengatakan salah satu upaya yang dilakukan adalah menerapkan materialisasi pada setiap alat penerangan jalan. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan listrik serta mempermudah pengawasan terhadap jaringan penerangan jalan di wilayah kota. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Naseri, mengatakan kerjasama dengan badan usaha harus disertai pengawasan yang ketat. Menurutnya, pemerintahan perlu memastikan setiap kontrak mencantumkan secara jelas spesifikasi dan kualitas bahan yang digunakan pada alat penerangan jalan. Demikian Berita Mahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
3: Nasi putih merupakan salah satu makanan pokok masyarakat. Dikombinasikan dengan lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan. Selain harganya murah dan mudah didapat, kandungan nutrisi nasi putih juga baik untuk kesehatan dan memiliki fungsi yang penting bagi tubuh. Nasi putih adalah beras yang telah direbus yang dikenal juga sebagai tim. Penanakan diperlukan untuk membangkitkan aroma nasi dan membuatnya lebih lunak tetapi terjaga konsistensinya. Nasi putih adalah sumber karbohidrat yang memberikan energi bagi tubuh. Di banyak negara, terutama Indonesia, dalam satu porsi nasi putih, seukuran mangkok atau 180 gram, terkandung 50 gram karbohidrat, dan meski kadarnya tinggi, karbohidrat dalam nasi putih lebih banyak mengandung terdiri dari gula dan pati ketimbang serat. Nasi putih juga mengandung vitamin B1, B2, B3, dan B6, protein, zat besi, fosfor, selenium, mangan, dan magnesium.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Sembilan lima koma satu FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Klub Hari, industri musik independen di Kota Palangkaraya terus menunjukkan perkembangan yang positif ya. Salah satunya melalui kehadiran Plumov, sebuah band duo yang digawangi pasangan suami istri Syarif Abdurrahman Muhammad Nur dan yang akrab disapa Abdur bersama sang istri yang bernama Isti. Band yang resmi terbentuk pada Juni 2024 ini lahir dari kesamaan hobi dan kecintaan keduanya terhadap dunia musik. Nah, meski memiliki profesi utama yang berbeda, Abdur dan Isti memilih menyalurkan kreativitas mereka melalui karya-karya musik bergenre indie pop. Menurut Abdur, selain menjadi vokalis dan musisi, dirinya juga berperan sebagai produser yang mengatur arah musikal mulai dari aransemen hingga proses produksi lagu. Sejak berdiri, Plumov juga telah merilis beberapa karya ya Klub Hari, di antaranya Impian, Wulcu, dan lagu-lagu terbaru berjudul Stay Here. Dalam proses kreatifnya, pasangan ini mengaku kerap menghadapi tantangan, terutama dalam membagi waktu di tengah kesibukan pekerjaan sehari-hari. Nah, kalau Klub Hari dari hobi bisa nemuin pasangan gak kayak Plumov band duo ini? Nah, Klub Hari setelah ini jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 karena kita akan hadir dengan informasi menarik lainnya.

0: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orangutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

Daun jati dikenal memiliki banyak manfaat. Selain bisa dibuat sebagai ekstrak cairan antiseptik, daun jati juga bermanfaat untuk membungkus makanan. Nasi, ketan, tape, bahkan aneka lauk bisa dibungkus dengan daun jati. Umumnya, makanan tradisional Dayak kadang juga disajikan dengan dibungkus menggunakan daun jati. Nasi akan hangat dalam waktu lebih lama jika dibungkus dengan menggunakan daun jati. Karena tekstur daun jati yang tebal dan lebar, kehangatan makanan bisa terjaga dengan lebih baik. Nasi yang dibungkus rapat dengan daun jati bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama dalam keadaan yang masih hangat. Selain itu, makanan yang dibungkus dengan daun jati akan mengeluarkan aroma yang khas. Aroma daun jati ini bahkan bisa menambah nafsu makan. Aneka menu nasi tradisional yang dibungkus dengan daun jati akan terasa lebih istimewa karena aromanya yang menggugah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, ada yang bisa saya bantu?
2: Halo Pak Ardi, ini Kar.
1: Kar?
2: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
1: Oh, Pak Kardono.
2: Apa kabar Pak Ardi?
1: Baik Pak.
2: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
1: Waduh Pak, maaf Pak, saya ini kan bekerja untuk negara Pak Kardono, bukan untuk uang haram.
2: Paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
1: Teman sih teman Pak, tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
2: Aturan Pak? Oh, baik Pak Ardi.
3: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

95,1 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Halo Kelapa Hari, bunga lawang atau yang dikenal sebagai star anise merupakan salah satu rempah berbentuk bintang yang tidak hanya populer sebagai penyedap masakan, tetapi juga memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, gitu ya. Rempah yang berasal dari Tiongkok dan Vietnam ini banyak digunakan dalam masakan Asia karena aroma dan rasanya yang khas. Dan dibalik bentuknya yang unik, bunga lawang mengandung sejumlah senyawa bioaktif yang berpotensi mendukung kesehatan tubuh. Nah, salah satunya, Kelapa Hari, manfaat utama bunga lawang adalah sebagai sumber antioksidan alami. Kandungan senyawa seperti flavonoid, tanin, anetol, dan berbagai komponen minyak atsiri diketahui memiliki aktivitas antioksidan yang membantu melindungi sel tubuh dari dampak radikal bebas. Nah, radikal bebas yang berlebihan dapat menyebabkan stres oksidatif yang berhubungan dengan berbagai gangguan kesehatan. Selain itu juga, Kelapa Hari, bunga lawang juga dikenal memiliki potensi sebagai bahan alami yang bersifat antimikroba. Beberapa penelitian menunjukkan ekstrak bunga lawang memiliki aktivitas yang dapat membantu menghambat pertumbuhan mikroorganisme tertentu, termasuk bakteri jamur, dan kandungan anetol dan linalol dalam bunga lawang menjadi salah satu senyawa yang banyak dikaji karena manfaatnya tersebut. Jadi, dibuat minuman juga selain buat masakan gitu ya, Kelapa Hari, bunga lawang ini juga bermanfaat jika dibuat minuman. Nah, Kelapa Hari, setelah ini juga kita akan hadir dengan informasi menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sen.
4: Woi.
3: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
4: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
3: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
4: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
3: Zombie? Maksudmu apa?
4: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
3: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
4: Iya bener, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari. Bukan malah jadi zombie.
3: Oke deh. Kalau begitu, aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
5: Begadang, jangan begadang.
4: Nah, gitu dong. Tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

95,1 FM Prompet Surabaya Nusantara. Halo, Kulpahari, gimana cuaca di tempat kalian hari ini? Semoga tetap cerah ya. Tapi namanya juga Palangkaraya, cuacanya kadang suka bikin kejutan. Pagi hari cerah, siang panas terik, sore menjelang malam malah turun hujan. Pasti banyak yang pernah ngalamin kan. Nah, Kulpahari, karena cuaca belakang ini cukup berubah-ubah, jangan lupa selalu sedia payung atau jas hujan di kendaraan. Buat yang punya aktivitas di luar ruangan, jangan lupa juga bawa air minum supaya tubuh tetap terhidrasi gitu ya Kulpahari. Nah, kalau cuaca sedang cerah, ini jadi waktu yang pas buat jalan santai atau nongkrong bareng teman. Tapi kalau hujan turun, jangan buru-buru bad mood ya Kulpahari. Justru suasana sejuk setelah hujan bisa jadi momen terbaik buat menikmati secangkir kopi hangat atau cemilan favorit kita. Yang paling penting nih Kulpahari, tetap utamakan keselamatan saat berkendara. Kurangi kecepatan ketika jalan licin dan selalu perhatikan kondisi sekitar. Jadi, apapun cuacanya hari ini, tetap semangat menjalani aktivitas ya Kulpahari. Karena cuaca boleh berubah, tetapi semangat kita harus tetap cerah. Nah, Kulpahari, setelah ini jangan kemana-mana juga, tetap di Prompat Surabaya Nusantara.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa.

0: Mau dipotong model apa, Mas?
1: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
0: Kumis gak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
1: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
0: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
1: Gini lo, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
0: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga ah.
1: Ya monggo.
2: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

0: Klub Hari, Pemerintah Kota Palangkaraya berencana membangun saluran pengaduan masyarakat yang terintegrasi untuk mempercepat penanganan berbagai persoalan di tengah masyarakat. Sistem tersebut nantinya memungkinkan setiap laporan warga langsung diteruskan kepada instansi teknis terkait agar dapat segera ditindaklanjuti. Rencana tersebut mencuat setelah terjadi peristiwa yang menimbulkan korban jiwa di kawasan Lele. Kejadian itu menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan mendorong perluasan mekanisme pelaporan yang lebih efektif, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, menilai kecepatan respon pemerintah terhadap laporan warga menjadi hal yang sangat penting, terutama untuk persoalan yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat, infrastruktur, lingkungan, maupun pelayanan publik. Demikian Berita Mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat, sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya. Dan ya, Klub Hari, setelah ini kita akan bergabung siaran berjaringan bersama Pro 4 RRI Bandar Lampung dan Pro 4 RRI Jakarta dalam program Suara Budaya Nusantara dengan tema Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional atau PROT sebagai Warisan Budaya Bangsa, dengan narasumber Fadlu Rahman MPD, yaitu dosen S1 Penjas UAP dan UAP dan KPOT TI Pusat. Jadi kalau Pak Hari, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Suara Budaya Nusantara dan selamat mengikuti.
1: Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Perompat FM Surah Budaya Nusantara. Assalamualaikum, Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya. Hari ini hari Kamis, tanggal 18 Juni 2026 ya. Gak berasa udah pertengahan Juni aja. Dan mudah-mudahan gak bosan ya, walaupun kemarin kita ketemu lagi. Ini udah hari Kamis, besok ada Jumat nih, udah waktunya pre besok ya. Tapi yang jualan hari ini tetap semangat ya. Kita temenin sama obrolan budaya di hari ini, siang ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro 4. Dan hari ini Ayi gak agak sendirian, Ayi dari Pro 4 Jakarta bakal barengan dengan Bang Ferry Nuryadi di Pro 4 Bandar Lampung. Kita kita udah tersambung ya di teman-teman Pro 4 Bandar Lampung, ada Bang Ferry Nuryadi. Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya pun Bang Ferry. Iya, Bang Ferry gimana, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat. Alhamdulillah sehat, ceria, bugar, rajin menabung masih. Iya.
3: Tidak sombong.
2: Iya, kita biar bisa beli emas 10 kilo. Siap, Bang Ferry. Hari ini kita bakal bahas apa sih?
3: Nah, kita akan membahas permainan rakyat dan olahraga tradisional.
2: Oh, oke. Siap. Biar ini ya.
3: Tidak ada nafasnya.
2: Siap-siap, udah hadir ya. Siap, halo, assalamualaikum. Ya pun, tapi pun Bang Fadlu.
4: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
4: Kabarnya Bang Jojo, Bang Ferry, sehat?
2: Sehat, siap.
4: Siap banget nih bisa ketemu hari ini. Hari-hari
2: Siap, nanti kita bakal ngobrol ya terkait tema kita di hari ini ya, Bang Fadlu ya, dan juga Bang Ferry ya. Dan ya, Bang Ferry, nanti kita ini akan mulai dulu dengan obrolan ya, dari Bang Ferry dan juga Bang Fadlu. Nanti kita jeda dulu dengan satu lagu ya, nanti disambung lagi dengan interaksi dari pendengar Pro 4 dan pemirsa RRNet. Tapi sebelumnya boleh dikasih tahu dulu nomornya Pro 4 Bandar Lampung berapa biar bisa nanti dihubungi ke sana.
3: Di Pro 4 RRI Bandar Lampung ada di 0721-255-112.
2: Oke, untuk pesan WhatsApp-nya berapa?
3: di 0811720985.
2: Oke, nanti bisa menghubungi telepon di Pener Lampung ya Bang Po ya, atau juga di Perempat Jakarta 0213504510, atau pesan WhatsApp di 0811124928. Dan langsung aja kali ya Bang Ferry dan juga Bang Fadlu untuk pembahasan kita singkat dulu saat ini, monggo.
3: Baik, ya pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PROT merupakan salah satu pilar penting dari kekayaan budaya Indonesia. Di tengah gempuran era digital dan modernisasi, eksistensi dari PROT menghadapi tantangan besar nih, agar tetap dikenal dan dimainkan oleh generasi muda. Melalui program kolaborasi Suara Budaya Nusantara, RRI Pro 4 berkomitmen untuk terus menggaungkan, melestarikan, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga PROT sebagai warisan budaya bangsa yang syarat akan nilai filosofi, sportivitas, dan kebersamaan. Nah, untuk itu, Bung Jo dan juga pemirsa serta pendengar RRI di Pro 4 dimanapun Anda berada, kami sudah mengundang ada di sini Bang Fadlu Rahman ya, selaku dosen S1 Penjas UAP dan atau Universitas Aisyah Pringsewu ya, dan KPOTI Pusat.
2: Betul, Pak.
3: Baik. Nah, seperti tadi kita sampaikan nih Bang Jo, Bang Fadlu. Siapa? Jadi terkait PORT ini sendiri bisa dijelaskan lebih rinci lagi mungkin, lebih paham nih Bang.
4: Oke, terima kasih pada Bang Ferry ya, dan juga para pendengar RRI Pro 4 dimanapun Anda berada. PROT itu apa sih? Jadi PROT adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Nah, mungkin Bang Ferry, kita bisa melihat ya, zaman-zaman kita dahulu itu kita sering banget mainan-mainan permainan rakyat Bang, dan juga olahraga tradisional. Dan itu menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Kadang kita, kalau misalkan kita main, pasti dari pagi sampai petang atau pada maghrib baru pulang. Jadi banyak banget mainan-mainan zaman dulu Bang. Misalkan contohnya kita bermain gobak sodor, atau kita bermain bakiak, atau kita bermain congklak. Nah ini yang udah ada, yang ada di hadapan kita nih sekarang. Ini namanya congklak nih. Lalu ada permainan yang namanya apa
3: tuh, yang lari pegang ini tuh, benteng-bentengan ya.
4: Benteng-bentengan juga ada. Kayaknya Bang Ferry dulu pernah main nih.
3: Oh iya.
4: Jago kayaknya nih.
3: Nah, kalau dari semuanya itu nih Bang Fadlu, kalau menurut Bang Fadlu itu kan di sekarang ini kan semua digital nih.
4: Betul.
3: Nah, lebih kalau efisien pasti efisien permainan tradisional kan.
4: Iya.
3: Tapi kalau secara segi pergaulan ataupun mentalitas untuk generasi-generasi anak-anak yang menuju nantinya meningkat menjadi remaja, dewasa, itu seperti apa pengaruhnya? Nilai-nilai itunya, moralnya tentu di situ.
4: Iya Bang, tahu nggak Bang? Ternyata Bang, permainan-permainan tradisional ini mengandung banyak moral.
3: Itu dia.
4: Salah satunya, moralnya salah satunya terdapat dalam unsur pendidikan karakter Bang. Apa aja dalam pendidikan karakter? Kita ada pendidikan karakter gotong royong. Kalau mainan gobak sodor kita harus beramai-ramai, membuat lapangannya, itu namanya gotong royong. Lalu kita kerjasama. Bagaimana kompakan kita kerjasama untuk bisa memenangkan pertandingan. Lalu di sana kita ada namanya fair play. Saling menerima kekalahan, saling menerima kemenangan, itu adalah bagian dari pendidikan karakter. Selanjut juga di sana kita ada yang namanya menerima kemenangan dan juga menerima kekalahan. Lalu ada apa lagi Bang? Salah satunya adalah pendidikan karakter, itu keberanian. Kita dulu kayak Abang, kayak saya, kita dulu pernah main yang namanya egrang. Kalau kita nggak berani, kita nggak akan bisa main egrang naik. Karena kenapa? Takut jatuh Bang main egrang dulu. Karena kalau zaman dulu kan kita lecet, terus kaki lecet, tangan lecet, udah biasa kan, paling pulang selesai. Tapi kalau sekarang mungkin lebih kepada anak-anak, kepada gadget ya, mungkin itu yang kita harus imbangin satu sama lain ya,
3: itu
4: Bang.
3: Dia. Nah, jadi kalau sekarang kan apa bahasanya, pabing ya.
4: Iya.
3: terjadi seperti itu kan. Kalau dulu kan permainan itu bukan justru itu ya.
2: Betul.
3: Justru akan membuat seseorang cerdas, mampu berpikir, dan juga mereka punya kreatif tersendiri. Jadi permainan tradisional tadi ya, dari kalau dari nilai filosofinya.
2: Betul.
3: Kalau yang sekarang nih, yang ada nih, permainan apa namanya ini?
4: Nah, kalau kita bisa lihat, ini saya bawa tiga permainan loh Bang. Ya. Yang pertama adalah permainan...
3: Bang Jo, ada permainannya ini ya?
4: Kayaknya, kira-kira Bang Jo pernah main ini nggak nih Bang? Nih Bang? Dari ketiga ini, kita ada congklak Bang.
3: Congklak nih Bang Jo, kita mau tahu nih Bang. Dari Bang Padlu, apa ini filosofi dari permainan congklak gitu ya kan?
4: Iya Bang, lalu ada main egrang, ini egrang batok Bang.
2: Sama oh egrang batok, bukan egrang yang bambu ya, kalau egrang bambu nggak muat ya. Susah masukinnya, buku udah dibobol dulu pintunya di sono.
4: Gak cukup kamera Bang ya. Nah, tau gak Bang, ternyata setelah diteliti itu ada permainan yang dimana kita setiap hari itu setiap akan main ada yang namanya permainan apa Bang? Kalau kita mau mulai permainan masih ingat kayak yang gini, apa nama permainannya? Hom Pimpa Halai Hum Gambreng. Oke, tau gak Bang, kayaknya lebih seru kalau kita main bareng-bareng nih Bang. Gimana Om Pimpa? Yuk Kak Bang Jojo, kayaknya kita mau bareng-bareng enak nih main Om Pimpa nih.
2: Mungkin di sana aja kali ya. Agar kalau di sini susah kayaknya.
4: 1, 2, 3 Om Pimpa Lai Hum Gambreng. Pak Ija pakai baju rombeng. Nah, tau gak Bang? Itu syarat dengan makna filosofi. Pertama adalah Hom. Setelah diteliti, Hom dalam bahasa Sanskerta itu Hom itu adalah Tuhan Bang. Kalau agama Buddha bilang Hom itu kan Tuhan ya, Tuhan. Hom itu adalah Tuhan. Alaihum itu apa? Berasal dari Tuhan dan kita akan kembali kepada Tuhan. Kalau dalam agama Islam kita mengenal dengan makna Innalillahi wa Inna Ilaihi Rajiun. Nah, kita semua berasal dari Tuhan, dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Dan terakhir, kita selalu disebutkan dengan bilangkan breng. Ada putih, ada hitam. Nah, dalam kehidupan Bang, kita mau apa? Mau putih, jadi kebaikan. Kalau kita berbuat baik setiap harinya, maka kita akan masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat buruk, hitam misalkan, maka kita akan apa? Ada sanksinya. Kita akan masuk ke dalam neraka. Nah, itu adalah filosofi dari permainan kecil kita Bang.
3: Hom Pimpa. Dari Hom Pimpa itu segala perbuatan kita akan kembali dari Tuhan.
2: Betul.
3: Jadi terserah kita mau pilih yang mana, kita yang bisa menentukan, kita lebih tahu mana yang baik lagi yang buruk ya.
4: Betul Bang. Cara enggak sadar ternyata anak-anak zaman dulu kita dan anak-anak zaman sekarang itu sudah diajarkan tentang namanya mengenal Allah Subhanahu wa taala.
3: Seperti itu. Dari permainan itu ya.
4: Permainan Hom Pimpa loh. Belum congklak. Congklak ada lagi filosofinya.
3: Nih, gimana?
4: Nah, filosofi congklak Bang, ini ada 7 lubang. Lubang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dan ini adalah lumbungnya. Nah. Lubang ini adalah menunjukkan hari-hari di mana kita harus bekerja. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan kita harus menabung. Kita sebagai seorang manusia diarahkan untuk apa? Untuk bisa berbagi sama siapa? Sama orang lain. Ketika sudah menabung, maka kita harus berbagi. Saat berbagi, berbagi, berbagi, berbagi, berbagi, berbagi, dan kita kembali kepada hari Senin. Dan itu mengajarkan apa Bang? Mengajarkan kita bahwasannya dalam hidup di dunia ini kita membutuhkan yang namanya orang lain
3: ya, dan juga kepedulian terhadap orang lain.
4: Kepedulian kepada orang lain. Kalau kita apatis sendiri, ingin menang sendiri, maka kita tidak akan disukai oleh orang lain Bang. Ini salah satunya makna yang dalam dari permainan congklak. Nah, selain itu juga tidak hanya pendidikan karakter Bang, ini juga bisa masuk ke dalam pendidikan. Contohnya apa? Numerasi. Anak-anak SD, TK diajarkan untuk berhitung. Misalkan kita ambil 7, mereka berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nanti ketika dia nembak, dia berhitung berapa yang dia dapatkan. Oh, ternyata ada 10, maka dia taruh, dia tabung di 10 tersebut. Nah, itu adalah makna yang sangat luas dari permainan ini ya, permainan olahraga tradisional kita ini Bang ya.
3: Nah, itu dia. Jadi pemirsa dan juga terutama nih para orang tua juga kan, bagaimana kita cara mendidik karakter anak. Jadi permainan tradisional itu sangat efektif sekali kalau kita lihat ya. Jadi sehingga anak, kalau sekarang kan kecenderungan anak-anak sekarang kan karena pengaruh
4: gadget ya.
3: Betul. Jadi mereka ini ada yang abing, ada yang apa ya, bahasa sekarang sindrom. Ada yang ya gitu, gampang marah apalah anaknya kan.
4: Betul.
3: Rewel segala macam. Itu kan pengaruhnya kan. Nah, sementara kalau permainan tradisional itu justru mengajarkan banyak hal.
4: Betul, Bang.
3: Seperti itu. Jadi jangan sampai ini dilupakan. Pantaslah harus dilestarikan artinya.
4: Betul, Bang. Itu tugas kita semua.
3: Ya.
4: Tidak cuman kami dari KPOTI, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, yang dimana kami punya gaung bahwasanya lestari budayaku, bugar bangsaku. Kami, Bang, di sini mendata seluruh Indonesia. Kami kan sudah ada sekitar 32 provinsi di Indonesia, komunitas kami ini. Nah, kami sudah mendata di dalam buku kitab kami itu ada 2600 permainan tradisional se-Indonesia. Bayangin, Bang, 2600 permainan tradisional se-Indonesia. Sudah kami data dari Sabang sampai dengan Maroko.
3: Itu dari sekarang kan udah 34 provinsi.
4: 4 provinsi. Hmm. Itu yang baru terdata. Ternyata masih banyak lagi
3: yang belum.
4: Yang belum. Dan itu kami ada 3 kitab buku. Buku ada 3 jilid. Satu kitabnya, satu jilidnya sebesar gini. 1 2 3. Dan itu ada di tempat kami.
3: Ya. Nah, ini yang jadi problema tadi kan berbicara tantangan kita ke depan.
4: Betul.
3: Nah, kalau dunia namanya dunia digital ini mau tidak mau harus kita ikuti. Tidak bisa juga kita tidak mengikuti. Nah, sementara itu kalau kita tidak bisa mengendalikannya, maka celakalah juga nih generasi kita. Nanti kan seperti itu. Nah, apa ini KPOTI ini dalam menyikapi hal itu?
4: Nah, yang pertama, Bang, bahwasanya kita harus mengetahui bersama bahwasanya permainan modern juga tidak sepenuhnya itu merusak dari generasi kita. Kenapa? Permainan modern ternyata ada manfaatnya.
3: Ada juga
4: manfaatnya. Pertama, anak-anak lebih cepat pengetahuannya, lebih dapat mungkin ya dari sana ya. Aspek kognitifnya dapat di sana, Pak.
3: Nah,
4: tapi yang lebih kekurangannya adalah mereka lebih tidak mengenal dengan temannya sendiri, lebih apatis, lebih menyendiri. Karena kalau main sesuatu games online pasti, wah, mungkin ada orang tuanya manggil, udah mereka udah lupa. Nah, tugas kita sebagai seorang tua, Bang, bagaimana permainan ini kita mainkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan saya yang sudah abang, atau pemirsa yang sana yang sudah punya anak atau keluarga atau family, kita ajak mereka setiap sore atau setiap hari untuk bisa bermain.
3: Kumpul bareng.
4: Iya. Ajak di rumah. Contoh yang kecil adalah permainan ini, congklak. Kita main congklak mereka bareng-bareng. Cara nggak langsung kita udah bisa ngobrol bareng, bisa ketawa, lalu kita juga bisa mengajarkan filosofi. Dan itu yang menurut saya akhir-akhir ini di masyarakat kita, Bang, ya, yang ternyata kedekatan keluarga antara anak dan orang tua itu sedikit berkurang.
3: Bukan berkurang. Kalau menurut saya sudah tergerus itu.
4: Tergerus, Bang.
3: Termasuk ya, makan bersama juga udah jarang.
4: Udah nggak ada.
3: Nggak ada. Ya karena semuanya udah lah masing-masing nih.
4: Betul.
3: Ini seleranya apa kan? Tinggal pencet aja nih aplikasi.
4: Tinggal beli
3: aja
4: online selesai kita ya. Tapi kalau dulu, ayo nak, kita makan bareng nak. Kita makan bareng-bareng. Ternyata enak banget ya gitu zaman.
3: Dan mereka lebih tidak mengenal lagi yang namanya filosofi-filosofi itu. Apaan?
4: Betul.
3: Di zaman sekarang mana ada lagi yang gitu?
4: Betul.
3: Malah kita dibilang gaji. Jelas kata dia.
4: Tapi ada dua faktor, Bang, itu, Bang. Kenapa dibilang permainan ini sedikit punahnya? Faktor pertama adalah faktor dari orang tua itu sendiri, Bang.
3: Kita sebagai orang tua ya.
4: Iya, kita sebagai orang tua, sebenarnya kita ini sebagai pewaris. Sesuai dengan judul kita. Kita adalah sebagai pewaris budaya.
3: Iya.
4: Kenapa sebagai pewaris budaya? Kita sebagai orang tua seharusnya mengajarkan nih kepada anak-anak kita permainan tradisional. Oh, ada loh nak, permainan congklak, permainan gobak sodor, permainan bentengan. Ayo main sama teman-temannya. Nah, itu yang sekarang orang tua di masyarakat kita itu yang kurang, Bang. Kurang yang namanya care dengan anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita itu tidak bermain. Itu.
3: Dan kita sendiri tidak mengenalkan kepada mereka.
4: Betul. Itu, Bang. Itu yang salah satu yang mesti kita galakkan kembali.
3: Apalagi sambil kita memberikan arahan sedikit tentang filosofi dari permainan itu.
4: Iya.
3: Kayak tadi kan. Artinya permainan home pimpa. Mau enggak mau kita mengajarkan kita tentang hidup
4: mengenal Tuhan.
3: Tidak aja mengenal Tuhan, keberagaman agama.
4: Betul.
3: Keberagaman budaya di situ ada semua.
4: Betul.
3: Dan semuanya,
4: Bang,
3: kembali di diri kita.
4: Betul.
3: Tuhan. Dan akan kembalinya juga ke Tuhan.
4: Betul sekali.
3: Jadi apa yang kita lakukan, apa yang ingin kita perbuat, kan seperti itu.
4: Betul banget, jadi, betul banget, betul banget. Sepakat, Bang.
3: Jadi ini baru di permainan congklak ya?
4: Congklak, Bang. Ya, belum yang lain.
3: Belum yang engrak gitu.
4: Belum yang lain.
3: Dari engrak sendiri apa dari permainan engrangan sendiri apa ini yang
4: filosofinya?
3: Ini, filosofinya.
4: Nah, ternyata Bang, kami komunitas tim kami itu meneliti penelitian tentang engrang. Nah, bagaimana engrang itu ternyata menjadi salah satu alat permainan untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin di kerajaan Pasundan. Iya. Gimana bisa? Jadi Bang, engrang itu ternyata enggak cuma berdiri aja. Nah, dalam egrang itu ada tiga hal yang kita lihat. Yang pertama adalah atas, Bang. Ketika dia berada di atas, dia memegang, kan, ya. Lalu yang kedua adalah tumpuannya, kakinya. Ketika dia di atas, dia ada tumpuan kakinya. Dan di bawahnya adalah tempat dia berpijak. Ternyata, Bang, kalau ingin menjadi seorang egrang di daerah Pasundan dahulu itu, mereka salah satu kriterianya adalah harus bisa main egrang. Kok bisa main egrang ya? Kenapa harus jadi raja bisa main egrang? Karena yang pertama adalah mengandung banyak makna. Salah satunya, ketika seorang raja menaiki egrang, maka ketika dia menaikkan egrang, dia pandangannya sedang lebih luas kepada yang lainnya, Bang. Seorang pemimpin, seorang raja itu mempunyai visioner yang tinggi. Jadi ketika dia naik egrang, dia harus berdiri di atas dan dia bisa melihat masyarakatnya, apa kebutuhan masyarakatnya, bagaimana pemimpin yang adil, bagaimana pemimpin bisa melihat masyarakatnya sejahtera. Itu salah satunya.
3: Jadi dia harus memiliki pengetahuan yang tinggi, pandangan yang luas.
4: Betul sekali. Nah, itu ketika dia memiliki egrang. Tumpuannya, tempat pijaknya apa? Itu adalah sebagai mobilitasnya, tempat dia berjalan. Seorang pemimpin juga harus mobilitas, enggak cuman memenangkan kalau zaman sekarang itu dapilnya aja, Bang, ya. Harus semuanya kalau bisa. Dan bawahnya adalah tumpuannya. Tumpuannya apa? Tumpuannya adalah masyarakat, Bang.
3: Ya,
4: kalau misalkan
3: selesai, ya kan?
4: Selesai.
3: Gitu turun ke masyarakat, ya kan.
4: Aduh, ini pinggir jurang ini.
3: Enggak apa-apa. Kita membangun.
4: Membangun ya. Nah, pijakannya itu sebagai masyarakat, Bang. Kalau pijakannya tidak kuat, pijakannya patah, maka pemimpin akan jatuh. Egrang, maka begitulah pemimpin akan jatuh. Apa bisa mereka naik egrang dengan satu egrang? Mungkin bisa, tapi enggak akan kokoh dan akan cepat jatuhnya. Itulah, Bang, arti filosofi dari permainan egrang tersebut. Sebagai seorang pemimpin, mungkin kayaknya ke depannya bisa juga kali ya, yang mau jadi ketua RRI harus bisa main egrang.
3: Tapi yang jelas, kalau dari Bang Jo pernah ngalamin belum main egrang?
2: Kalau saya ngeri patah ya. Iya. Tapi kalau di Jabodetabek itu egrangnya lebih yang ke apa namanya, bambu.
4: Bambu, ya, Bang, ya. Bambu.
2: Jadi ngeri patah. Jadi ya udahlah, enggak berani juga.
3: Bukan masing-masing gitu. Daerah kan pasti ada ini, kan.
4: Kira masing-masing ya.
3: Iya. Kalau di daerah-daerah Sumatera dulu kan lebih condong malah pakai kayu mereka.
4: Betul, Bang.
3: Karena batang kayu yang kuat, yang kokoh, yang keras gitu kan. Betul. Baru dikasih lagi pakai kayu lagi pasang paku sama mereka.
4: Nah, itu
3: sepakat. Saya pernah dulu.
4: Betul, Bang, ya. Pernah bikin enggak kira-kira?
3: Pernah.
4: Pernah. Nah, ternyata, Bang, terciptanya permainan tradisional itu kan permainan tradisional adalah permainan turun-temurun yang diwariskan secara budaya. Juga ada beberapa faktor. Salah satu adalah faktor tempat atau faktor alam. Misalkan gini, Bang. Kalau kita di pesisir ada apa? Ada kelapa.
3: Yeah.
4: Betul? Ada kelapa, kan ada nyanyi-nyanyi kelapa gitu ya. Jadi ada kelapa. Orang-orang zaman dulu memanfaatkan batok kelapa itu dibelah dua, Bang. Lalu dikasih tali, jadilah egrang batok. Itu kalau dia di area pantai. Kalau misalkan ada kerang, jadikan nama apa sama dia? Jadikan congklak. Nah, lalu di hutan bagaimana? Di hutan ada apa? Ada bambu, jadikan egrang bambu. Jadikan dagongan, permainan yang kalau kita kenal namanya bambu gila ya. Tapi itu ada hal yang lainnya. Kalau ini enggak, ini dagongan adalah sering dorong-mendorong. Nah, untuk di daerah perkotaan itu kita ada gobak sodor. Misalkan ke Jakarta itu lebih terkenal kepada permainan gobak sodor, atau yang mulai lagi dibangkitkan kembali oleh KPUD DKI Jakarta yaitu permainan namanya Si, Bang. Si, permainan Si itu di DKI. Kalau di Lampung apa adanya? di Lampung ada permainan namanya Pakusuka, asli Lampung Barat. Itu dia. Asli Lampung Barat, Pakusuka.
3: Sebenarnya permainan itu hampir sama semua. Tapi kadang-kadang bahan pembuatannya juga yang jelas filosofinya satu sama ya.
4: Betul, Bang.
3: Semua permainan itu. Baik. Bang Jun, nampaknya kita nanti di sesi kedua baru kita terima penelpon ya.
2: Iya, betul sekali. Kita jeda dulu lagu dari Jakarta, nanti kita bakal balik lagi. Jadi buat pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet bisa bergabung nanti ya abis ini ya. Soalnya di sini juga udah kedap-kedip telepon yang gak sabar pengen ngobrol. Nanti kita bakal balik lagi jadi pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet. Jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Perompat FM, suara budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Bang Po, pemirsa Renet, dan juga pengguna Perempat dimanapun berada. Kita balik lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan Perempat Network Suara Budaya Nusantara. Dan kita juga membahas di hari ini terkait permainan rakyat dan olahraga tradisional sebagai warisan budaya bangsa. Bersama teman-teman dari Perempat Bandar Lampung masih ada Bang Ferry Nuryadi dan juga Bang Fadlur Rahman selaku narasumber kita di hari ini. Bang Ferry, sudah ada yang teleponkah di Perempat Bandar Lampung?
2: Sudah ada yang standby nih.
1: Oke, boleh kita terima dulu kali ya dari Perempat Bandar Lampung ya.
3: Halo.
4: Halo, assalamualaikum Suara Budaya Nusantara. Hari ini RRI Bandar Lampung.
3: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Cik Guria.
1: Punten Cik Guria, boleh dikecilin dulu suara radionya biar enggak dobel.
4: Sudah jauh banget ya, kayaknya udah dilempar jauh dari aku. Ya. Udah Bang Nuryadi namanya ya, benar ya?
3: Nuryadi, Ferry Nuryadi.
4: Oh, ada Nur kayak nama perempuannya.
1: Oke, bisa langsung ke pertanyaannya Cik Gu.
4: Ya benar, nggak salah. Yang satunya, Bang Jojo Jakarta. Maaf ya, saya bukan Banjar Lampung dulu, mau makan keripik pisang Lampung. Bercanda bisa. Assalamualaikum Bapak dosen.
3: Assalamualaikum.
4: Bapak Nur, Bapak Rahman, Fadlul Rahman. Siap. Sama-sama guru ya Pak, saya guru SD, tapi Bapak guru penjas.
3: Siap.
4: Bapaknya, Cik Gu, Cik. Bapak dosen ya, penjas UAP dan KPU TI Pusat. Ini temanya menarik sekali ya, Pak. Panggil Bapak apa? Pak dosen ya? Panggilnya Pak
3: Abdul
4: ya?
3: Abang aja, Bu.
4: Abang Adul atau Bang Haman?
3: Bang Adul. Ya.
4: Bang Padul yang ganteng. Kopinya tuh kalau olahraga dipakai nggak tuh? Bakal Bang ajar. Enggak. Ini permainan rakyat dan olahraga tradisional. Atau PLOT ya, sebagai warisan budaya bangsa. Harus dong. Jangan dilupakan nih, kalau penyiar-penyiar ini harus juga olahraga nih. Yang Bang Jojo, Bang. Nah, memang permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PROT ini adalah warisan budaya dan kearifan lokal yang yang berfungsi sebagai identitas bangsa. Selain menyehatkan fisik, PROT syarat akan nilai luhur seperti kerjasama, kejujuran dan gotong royong serta menjadi salah satu objek pemajuan kebudayaan berdasarkan apa nomor 5 tahun 2017 saya tahu yang saya baca. Nah, apakah di mungkinnya pencak silat nih ya? Kalau dulu kita kan main kelereng, main karet, putih-putih gitulah ya. Kalau zaman sekarang udah nggak ada lagi, udah canggih. Nah, kayak enggan tadi udah paparannya udah kita. Nah, ada nggak kayak main sekarang ini gobak sodor gitu? Ya, gobak sodor itu seperti apa gitu? Kalau di sini kan ada juga ya, tapi ini di Madura nih karapan sapi. Nah, sudah sejauh mana nih di Lampung ini apa ini mengenai permainan rakyat yang ada di Lampung ini gitu loh. Bang
3: Fadlur.
4: Itu saja pertanyaan dari Cik Julia di Jakarta Selatan ya. Semoga di Indonesia ini memang organisasi seperti Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia KPOT ini aktif lah, harus mengaktifkan masyarakat kegiatan bahkan olahraga tradisional kerap diintegrasikan ke dalam lingkungan pendidikan.
1: Baik.
4: Dan acara daerah.
1: Oke,
4: untuk
1: siap Cik Gu.
4: Begitu Bang. Makasih banyak.
1: Siap, ya, terima kasih Cik Gu.
4: Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya tadi maksudnya adalah apakah di sana masih ada yang memainkan mainan tradisional seperti itu di Lampung ya. Bang Fadlu ya dan juga Bang Ferry ya. Ini boleh sekarang kita tambah yang di Jakarta kali ya Bang Ferry ya. Ya, biar nanti dirapel jawabannya. Halo Perempat, assalamualaikum.
5: Perempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, siapa? Jamsar ya?
5: Iya.
1: Oke. Okay.
5: Bang Jojo.
1: Siap, silakan Pak Haji.
5: Abang Ferry ya.
3: Ya.
5: Abang Ferry apa?
1: Ferry Nuryadi.
5: Pak Bang Ferry Nuryadi sama Bang Fadlur Rahman. Abdurrahman.
1: Ya,
5: Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Abang-abang dah ya.
1: Iya.
3: Jadi Jakarta gitu.
5: Ini suaranya enggak tip deck ya, enggak ya?
1: Enggak.
5: Oh iya, memang kalau begini, nih, onar sebentar aja ya. Kalau tip deck itu, jadi radio harus dimatiin dengan suara telepon aja udah nyaman suaranya di kuping tuh. Iya, dan juga untuk Cek Guria, kalau menerangkan hal-hal pelan-pelan lah biar saya bisa mendengarkannya lebih asik gitu, nangkepnya gitu.
1: Oke,
5: Cek
1: siap,
5: Guria.
1: Siap.
5: Iya. Jadi yang saya mau tanyakan untuk Bang Abdurrahman, Bang Ferry, ya semua saya udah dengarkan ya, permainan
6: tradisional.
5: Apa namanya tradisional yang lama ya. Kalau anak-anak sekarang kan udah nggak kenal lagi tuh dengan permainan itu. Cuman ada yang saya mau tanyakan satu nih, saya nggak paham nih, yang dipanggil gobak sodor itu apa tuh artinya kalau di Lampung ya? Kalau di
1: nama
5: Jakarta
1: lainnya
5: mungkin apa itu? Iya, itu bahan bakunya dari kayu atau dari bambu apa bagaimana? Tolong dijelaskan itu aja. Kalau yang lainnya semuanya kayaknya waktu saya kecil saya ngalamin tuh, apalagi kalau main dipanggil apa tuh galaksi apa itu kan harusnya terang bulan itu, terang bulan itu kan biasanya pulang ngaji, sebelum ngaji, waktu guru belum ngajar itu biasanya orang-orang dulu seperti itu.
1: Kalau
5: sekarang kan udah nggak ada lagi di rumah guru, sekarang adanya di perumahan, mana bisa kita mau main kan gitu. Iya kan Mang Jojo ya.
1: Iya
5: kalau dulu mah kan luas-luas, masih tanahnya juga masih nyaman lah untuk kita bermain gitu. Itu aja sih,
1: benar, siap.
5: Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, mungkin boleh direspon dulu Bang Fadlu.
3: Silakan Bang Fadlu. Ya, pertama berkaitan dengan peran ini ya, peran permainan tradisional yang mungkin kalau saya lupa mengingatkan Bang. Nah, tadi dari ibu siapa tadi saya agak
1: tadi
3: lupa.
1: Dari Ibu Ria.
3: Dari Cek Guria, bagaimana peran permainan tradisional sekarang saat ini? Apakah sudah disosialisasikan atau belum? Nah, buat Cek Guria yang ada di Jaksel, ya anak Jaksel banget nih. Nah, dari kami sebagai akademisi, lalu dari KPOTI pusat, KPOTI itu kita kan sudah ada di berbagai provinsi, Bang ya, hampir di 32 provinsi kita sudah ada. Nah, kita di setiap daerah itu mempunyai pergerakan masing-masing. Misalkan salah satu pergerakan yang utama adalah bagaimana kita mensosialisasikan permainan tradisional ini. Melalui apa? Bisa melalui sekolah-sekolahan. Kita datang ke sekolah-sekolah. Nah, kalau saya sebagai seorang dosen, saya tugaskan kepada mahasiswa saya yang ada di Universitas Yosef Pringsewu, mereka untuk memberikan tugas bagaimana sosialisasi olahraga tradisional ke sekolah, mau SD, SMP, SMA, supaya apa? Supaya mereka kenal. Dan di sana mereka sangat antusias sekali. Kenapa antusias? Karena mereka jarang main, malah nggak pernah seperti itu. Nah, lalu yang kedua, kita sosialisasi di tempat keramaian. Ikan free day, misalkan, di museum-museum, misalkan, atau di tempat wisata kuliner, itu kita harus ada sudut yang namanya pojok main tradisional, Bang. Bagaimana orang pengunjung datang, kita tawarkan free mereka untuk bernostalgia dengan permainannya kembali, sehingga di sana akan timbul tuh. Bahkan dulu waktu saya pernah sosialisasi di Car Free Day di Bekasi, Bang, saya tinggal di Bekasi, itu ada anak sama bapak, dari saya datang jam 6.30 sampai selesai Car Free Day jam 10 enggak mau pulang. Ngapain kerjaannya?
6: Artinya kalau disosialisasikan masih ada permainan itu masih diminatin adanya.
3: Masih ada. Itu tugas kami sebagai akademisi.
6: Nah,
3: dan
6: kalau
3: juga
6: di Lampung sendiri tadi di Lampung sendiri lebih yang mana yang lebih condong diminatin?
3: Nah, kalau di Lampung itu tiganya. Pertama ke sekolahan, lalu ke tempat keramaian, CFD. Terutama di provinsi di Bandar Lampung, Bang ya, sama di Pringsewu itu pergerakannya sangat sangat geliat sekali tentang hal itu.
6: Baik.
3: Nah, lalu berkaitan dengan Bapak yang kedua tadi dengan apa sih gobak sodor itu, bagaimana alatnya? Nah, ini yang tadi Bang Ferry sampaikan.
6: Yeah.
3: Ternyata di setiap daerah nama permainnya itu beda-beda, Bang.
6: Yeah,
3: tapi maknanya sama.
6: Maknanya sama.
3: Si Bapak tadi bilang bahwasanya saya dulu main gala asin, Bang, kata dia. Gala asin waktu terang bulan. Nah, ternyata Bang, gobak sodor itu adalah bahasa Jawa. Jawa. gobak sodor itu di daerah Jawa disebut dengan, kalau itu kenapa gobak sodor itu adalah jajahan dari Belanda, Bang. Jadi orang Belanda datang, mereka main dari depan ke belakang, go berlari, back datang lagi, lalu the door. Pintunya masuk pintu ke belakang, back the door kembali ke pintu. Karena orang Jawa enggak bisa ngomong bahasa Inggris, dia bilang gobak sodor, Bang. Nah, tapi ternyata itu mainan apa? Mainan gala asin. Di setiap daerah itu beda-beda. Kalau di Padang, Sumbar itu namanya cakbur. Di Sumbar namanya cakbur, Bang. Tapi kalau di Lampung namanya gobak sodor atau hadangan. Banyak banget sebenarnya. Tadi Abang bilang namanya sama tapi cara bermainnya berbeda. Gitu, Bang.
6: Atau namanya beda, cara bermainnya padahal sama.
3: Cara bermainnya juga sama sebenarnya gitu.
6: Jadi gerobak sodor itu sebenarnya ya di, kalau di Lampung ya hadang-hadangan. Ya?
3: Hadang-hadangan. Gitu. Atau galasin.
6: Ada nggak filosofinya itu kalau
3: filosofinya ada, Bang. Jadi setelah diteliti oleh Dr. Jenny Alip, ini merupakan salah satu dokter di permainan tradisional. Jadi, Bang, kalau kita terkadang dokternya dokter apa? Dokter sepak bola. Dokternya dokter apa? Saya dokter hewan dan semacamnya. Kalau ini enggak, dia dokternya adalah dokter permainan tradisional. Dokter permainan tradisional. Jadi dia meneliti banyak hal tentang permainan Indonesia sampai dengan ke luar negeri, ke Sweden, Belanda. Mereka cari filosofi dari gobak sodor itu apa. Salah satu filosofi gobak sodor adalah bagaimana seseorang itu ketika dia melewati setiap garis-garis, ya, garis-garis. Nah, garis-garis ini adalah rintangannya, Bang. Rintangannya. Dan dia melewati rintangan 1, 2, 3 sebelum ke belakang. Setelah ke belakang lalu dia kembali lagi ke depan. Itu mengajarkan apa? Mengajarkan kita kerja sama dengan teman kita, kerjasama untuk strategi supaya mengelabui lawan, sehingga apa, sehingga mereka mendapatkan poin atau mendapatkan kemenangan
6: atau sukses lah ya,
3: atau sukses
6: dalam menghadapi tantangan. Baik, sudah ada penelpon lagi nih kayaknya nih, Bang Jo, kita
1: boleh,
6: terima lagi ya.
1: Boleh silakan.
6: Sempat ya. Baik, ada Edo ya, silakan Do. Halo.
7: Halo, assalamualaikum Bang Paku, Bang Ferry.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Abipun.
6: Iya pun. Ada Bang Jo nih di Jakarta nih.
7: Bang Jojo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Edo.
7: Halo.
1: Iya, Bang Edo.
7: Oh, suara Bang Jo nggak kedengeran.
1: Iya, monggo silakan dilanjut aja, Bang Ferry.
6: Iya.
7: Bang Fadlu Rahman kan sebagai dosen nih, Bang, S1 Panjas ya, Bang ya. Nah, yang saya tanyakan, Abang aja sebagai dosen permainan rakyat ini aja dibawa kemana-mana sama Abang nih ya, Bang. Nah, selama ini dari dinas sendiri, Bang, apakah ada kerjasama dari dinas sendiri, Bang, untuk biar permainan tradisional di Lampung nih biar maju untuk ke sekolah-sekolah, semua ke sekolahan gitu, Bang. Itu aja lah, Bang Fadlu sama Bang Ferry.
6: Ya.
7: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
1: Iya, ini juga ada pesan WhatsApp yang kita bacain dulu ya, Bang Ferry ya.
6: Bang Jojo hilang suara nih.
1: Hah?
6: Nah, ini masuk. Ya.
1: Salah pencet kali di sana ya. Ini ada pesan WhatsApp yang masuk di Perompak Jakarta, kita baca dulu ya, Bang Ferry ya. Ini dari tadi siapa namanya ini? Dari Pak Haris di Kota Jogja. Ini mau nanya mengenai temanya, yaitu dalam memulai permainan tradisional khas Lampung, bagaimana aturan pakaian bagi para pemain, katanya gitu aja. Salam buat semuanya, semoga kakek nenek, orang tua, keluarga kita selalu sehat dan panjang umur, diberi rezeki berlimpah, amin. Satu lagi, amin. Dari Mamlinda Idris di Ternate, ini yang mau nanya nih, di zaman gadget seperti sekarang beda ya dengan zaman kita dulu, padahal masa kecil dengan permainan tradisional itu bisa menumbuhkan rasa kebersamaan, gotong royong dan lain sebagainya. Menurut Bang Fadlu, langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah gitu? Selain gadget, apalagi penyebab anak-anak sudah tidak lagi minat main permainan tempo dulu? Siap. Terima kasih, Mam Lady Idris. Silakan, Bang Fadlu.
3: Oke, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bertanya tadi. Yang pertama adalah berkaitan dengan peran ya, bagaimana ya, peran dinas di Provinsi Lampung bahkan di setiap-setiap daerah Bang ya. Nah, kami dari KPOTI, kami ke Permen Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia selalu mendorong Bang, bagaimana yang pertama adalah permainan tradisional ini sudah masuk ke dalam kurikulum kita di sekolah-sekolah. Mungkin ada bagian kecil atau beberapa segmen di sekolahan itu sudah memainkan materi tentang permainan tradisional Bang. Gitu. Lalu yang kedua, kami sudah bekerjasama dengan Direktorat PAUD SD juga waktu itu membuat sebuah kurikulum atau sebuah buku Bang, bagaimana cara bermain tradisional di sekolah dasar. Dan ini buku ini nanti akan diterapkan di setiap sekolah-sekolah Bang. Nah, lalu kembali kepada ke dinas. Terkadang di dinas ini kita perlu yang namanya memberikan informasi, memberikan brainstorming kepada dinas-dinas yang ada di sekolah, di daerah, bahwasanya permainan tradisional ini tuh penting loh, penting untuk dimainkan, apalagi ini sebagai jati diri kita ya, sebagai jati diri bangsa ya. Jangan sampai nanti setelah diambil oleh negara tetangga atau negara luar, kita baru ribut. Nah, itu salah satunya Bang, bagaimana kita bisa membrainstorming apa langkah kita. Kita yang pertama adalah contoh di Sumatera Utara, itu kita sudah melakukan MOU dengan dinas pariwisata maupun dinas pendidikannya. Bagaimana kita membuat sebuah event yang namanya Teras Main Nusantara. Teras Main Nusantara apa? Dimana kita membuat di museum, sebuah museum, kita membuat teras main yang isinya adalah setiap permainan yang ada di berbagai daerah lalu dimainkan oleh anak-anak sekolah yang datang ke sebelah sana. Itu Bang salah satunya. Itu yang jawaban pertama
6: yang
3: Bang
6: pertama
3: ya.
6: Dari Bang Edo ya.
3: Dari Bang Edo ya.
6: Terus yang kedua yang melalui WhatsApp, melalui ini tentang permainan itu, mereka kan apa menggunakan seragam ada Lampung atau seperti apa.
3: Oke, siap. Nah, Bang, ternyata Bang, permainan ini ada dua hal. Yang pertama adalah terkadang permainan ini dimainkan oleh adat, oleh pakaian-pakaian adat. Tapi ada permainan yang tidak dimainkan oleh pakaian adat, main-main biasa. Contoh bagaimana? Kita melihat dulu, permainan ini terkadang menjadi unsur budaya, menjadi salah satu pembuka hal budaya. Kita bisa lihat lompat batu nias Bang. Sebagai budaya kan, sebagai pariwisata, bahwasanya mereka yang sudah berhasil melewati batu nias yang tinggi tersebut adalah sebagai laki-laki yang jantan, sebagai pemimpin. Nah, itu mereka memainkannya, melompatinya sebagai unsur budayanya harus memakai pakaian budayanya. Nah, kalau di Sumbawa, di NTT maupun di NTB, kita ada permainan perang-perang yang dengan menggunakan pecut, yang dia harus memecut punggungnya, tapi ada yang sebagai perisainya itu juga harus memakai pakaian budaya. Nah, ada yang permainan tradisional sebagai unsur budaya, lalu ada permainan tradisional yang hanya dimainkan tidak menggunakan apa namanya pakaian budaya.
6: Seperti itu. Kalau di Lampung ada itu?
3: Ada Pakusuka Bang dulu. Jadi Pakusuka itu pernah ditampilkan di pentas festival permainan tradisional tahun 2015 ke bawah. Itu memainkannya dengan apa namanya, dengan pakaian budaya khas Lampung. Salah satunya ini yang saya lagi pakai, ada tapis maupun tanjak, seperti itu Bang. Itu kenapa kayaknya harus digalakkan banget tuh Bang.
6: Tuh nih, artinya ini bisa jadi nih catatan juga nih buat Bang Padlu ya.
3: Betul Bang,
6: laku.
3: Betul.
6: Bang Padlu juga kan pengurus KPOTI pusat kan?
3: Betul, betul.
6: Nah, itu kan artinya ini bisa juga nih sekalian juga kita melestarikan budaya kita itu dari apa namanya pakaian juga mungkin.
3: Betul Bang.
6: Menggunakan adat.
3: Saya atau teman-teman KPOTI, kalau mereka ada event, tidak hanya event ya, tapi ada suatu hal, selalu memakai satu ciri khas budaya. Karena saya sedang berada di Lampung, saya pakai tapi sama tanjak
6: Lampung.
3: Gitu. Ya, seperti itu,
6: ya.
3: Bang.
6: Nah, lalu yang ketiga tadi apa ya? Apa tadi Bang Jo bisa diulang Bang Jo?
1: Oke, yang ketiga ini dari Mama Linda Idris ya. Ini tadi nanya menurut Bang Fadlu, langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah? Selain gadget, apa lagi ya penyebab anak-anak sudah tidak lagi berminat main permainan tempo dulu, katanya.
3: Ya, terima kasih Bang Jojo, ini udah ngingetin. Pertama Bang, langkah pertama apa sih yang kita lakuin? Yang pertama adalah kita sebagai orang tua atau yang sudah melewati masa anak-anak nih, Bang Jojo, Abang Ferry, abang-abang semua yang mendengar kali ini, dan juga bapak semua ada di sini. Pertama kita harus merefleksikan diri sendiri dulu. Apa refleksi kita? Permainan tradisional ini apa sih? Permainan rakyat ini apa sih? Olahraga tradisional ini apa sih? Nah itu kita harus refleksi bahwasanya itu adalah sebagai identitas budaya kita. Karena kenapa? Salah satu yang menjadi tumbuh kitanya adalah melalui permainan tradisional. Karakter kita terbentuk dari apa? Permainan tradisional. Kita main gobak sodor, kerjasama, semuanya dari apa? Dari permainan tradisional. Bermain engklek, bermain gasing dari apa? Dari permainan tradisional yang membentuk karakter kita. Nah, sehingga kita harus bisa sadar bahwasanya masa ini nggak kita turunin ke anak-anak kita, masa ini nggak kita turunin ke keponakan-keponakan kita, masa ini nggak kita turunin ke adik-adik kita atau tetangga atau murid-murid kita. Nah, itu yang harus menjadi kesadaran buat kita. Yang kedua adalah kesadaran dari pemerintah, dari dinas-dinas terkait, dari masyarakat juga harus mempunyai kesadaran bahwasanya ini loh identitas kita, ini loh budaya kita yang harus kita galakkan. Dan kita sebagai seorang orang tua, kita juga sebagai masyarakat, kita juga sebagai ayah maupun ibu, kita harus memunculkan kembali sebagai untuk mensosialisasikan permainan ini. Nah, kami dari kita dari KPOT, salah satu langkahnya adalah atau kami atau bapak ibu semua yang di rumah, salah satu langkahnya dengan mensosialisasikan di sekolah-sekolah atau di masyarakat di lingkungan rumah. Nah, hal itu bertumbuh dari mana? Dari diri kita, dari lingkungan kita, dari masyarakat kita. Kalau dia tumbuh dari masyarakat kita, masyarakat satu kumpul, gang satu udah main, gang dua ngumpul, gang tiga udah main, gang empat udah main. Setiap gang ngumpul berganggang-ganggang, akhirnya apa? Tumbuh kembali permainan itu. Itu bang salah satu langkahnya yang menurut saya ini merupakan tugas kita bersama sebagai seorang yang memiliki identitas budaya tersebut.
8: Kepedulian terhadap budaya juga.
3: Betul sekali, Wan.
8: Dan juga ke berlangsungan moral ataupun karakter anak-anak kita. Ya.
3: Betul.
8: Nah, kemudian
3: sekali.
8: Selain daripada gadget, apalagi nih yang jadi ini apa namanya membuat anak-anak kita tadi kemudian pertanyaan
1: faktornya penyebab anak-anak ya, tidak suka main.
3: Faktor suka main ya. Selain gadget, yaitu yang kedua adalah yang tadi, Bang, kita sebagai orang tua.

0: mungkin menganggap sebelah mata dari permainan itu, padahal penting.
1: Oke.
0: Okay, Bang Jo, kayaknya kita udah di penghujung ya.
1: Iya betul. Bang Ferry dan juga Bang Fadlu, mungkin bisa jadi ke closing statement ya dari Bang Fadlu terkait jadi tema kita di hari ini, Bang Ferry.
0: Iya. Iya.
2: Baiklah Pak Hari, terima kasih masih bersama kami di Perempat Surabaya Nusantara. Kali ini kita kembali lagi di Perempat RRI Palangkaraya.

Kelapa Hari. Pemerintah Kabupaten Kapuas bersama Panitia Hari Besar Islam atau PHBI Kabupaten Kapuas menggelar Semarak Pawai Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah pada Selasa 16 Juni 2026. Agenda syiar Islam yang diikuti oleh ratusan kelompok peserta ini dilaksanakan dengan titik awal di depan rumah jabatan atau rujab Wakil Bupati Kapuas. Kegiatan akbar ini dihadiri langsung oleh Bupati Kapuas Muhammad Wiyanto, Wakil Bupati Kapuas Dodo, Ketua TPPKK Kabupaten Kapuas Siti Saniah Wiyatno, Ketua GOWO Kabupaten Kapuas Hertati Dodo, dan unsur Forkopimda, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kapuas, Kepala Kantor Kementerian Agama Kapuas, sejumlah kepala OPD, serta jajaran pimpinan Ormas Islam Daerah. Ketua PHBI Kabupaten Kapuas, Safira Niansyah, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelaksanaan pawai ini didasarkan pada program kerja PHBI Kabupaten Kapuas pada tahun 2026. Ia mengungkapkan antusiasme masyarakat yang sangat luar biasa menyambut pergantian tahun baru Hijriah kali ini. Demikian berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di berita Mahalau selanjutnya.

0: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, ela sampai balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda, Kulo Pahari, mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Suara budaya Nusantara.
2: Prompat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
3: Tapi selamat lingun alatai, salam sahujud, karende malempang, adil kak talino, becuramin kak saruga, basengat kak jubata. Arus. Baik, selamat siang ya, kula pahari. Senang sekali Nurul bisa kembali menemani waktu istirahat dan aktivitas kula pahari dalam program obrolan budaya, suara santai untuk berbagi cerita, gagasan, dan sudut pandang menarik tentang budaya yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kula pahari, pernah gak sih kita bertemu seseorang, saling menyapa, mengucapkan salam, atau sekedar menanyakan kabar? Kelihatannya sederhana ya, tapi ternyata kebiasaan menyapa punya makna yang sangat besar. Di tengah perkembangan teknologi dan kesibukan sehari-hari, budaya menyapa mulai mengalami perubahan. Ada yang masih menjaga kebiasaan menyapa sebagai bentuk penghormatan, tapi ada juga yang menganggap sapaan hanya sebatas basa-basi atau formalitas semata. Lalu sebenarnya budaya menyapa itu masih relevan gak sih di zaman sekarang? Apakah sapaan sederhana bisa mempererat hubungan sosial? Atau justru ditinggalkan karena komunikasi kini lebih banyak dilakukan lewat media sosial? Nah, untuk membahas hal ini sudah hadir dua narasumber muda yang siap berbagi pandangan mereka. Halo, selamat siang.
4: Halo, siang. Selamat siang.
5: Siang, Kak.
3: Sama, boleh deh perkenalkan diri terlebih dahulu kepada Kula Pahari.
4: Oke, selamat siang Kula Pahari, aku Gayuh dan... siapa tuh?
3: Dan siapa nih?
5: Baik, izin perkenalkan diri. Saya Binayanto dari Desa Rantangko, Kecamatan Madikit, Kabupaten Katingan. Saya menempuh pendidikan di Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya, semester 6.
3: Wah, bentar lagi pada mau KKN ya?
4: Iya, Kak.
3: Berhubungan dengan pembahasan kita hari ini nih, Kak. Ini kan tema kita hari ini itu budaya menyapa, sopan santun, atau sekedar formalitas saja. Nah, kalau menurut kakak berdua nih, seberapa penting budaya menyapa dalam kehidupan bermasyarakat?
4: Oke, dari aku dulu deh ya.
5: Iya. Okay.
3: Boleh.
4: Budaya saling menyapa. Oke. Kalau ditanya seberapa penting, jawabannya adalah sangat penting karena ibaratkan ya, saling menyapa itu seperti oksigen sosial. Jadi kayak kita tuh memerlukan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi untuk sekedar menyapa aja, gak usah ngobrol banyak-banyak juga gak apa-apa sih. Nah, jadi kayak ketika kita menanggalkan ego, kayak kita ngalahin ego kita sejenak buat mengucapkan salam atau kayak sekedar mari pak, mari bu gitu.
3: Iya.
4: Nah, itu tuh sudah kita tuh sedang melakukan sebuah tindakan budaya saling menyapa gitu loh. Nah, jadi apalagi di tengah kehidupan dunia yang lagi sibuk banget sekarang ini ya. Kayak dunia itu bergerak sangat cepat gitu rasanya.
3: Iya, benar-benar. Setuju.
4: Ya, jadinya manusia zaman sekarang itu seringkali merasa terasing gitu loh, kayak apalagi budaya sekarang itu kita tuh kayak hidup masing-masing gitu gak sih? Apalagi orang-orang yang hidup di kota gitu, kayak gak terlalu peduli dengan tetangga ataupun...
3: Iya, setuju.
4: Iya gitu.
3: Apalagi mahasiswa ya.
4: Iya, bahkan aku pernah ya aku pernah waktu itu aku ngekos di salah satu tempat di daerah Geobos itu tuh aku tuh udah berusaha mencoba menyapa gitu loh, mencoba tetangga-tetangga, cuman responnya itu tidak cukup baik gitu loh. Jadi kayak menurutku orang-orang zaman sekarang itu sudah mulai acuh dengan budaya saling menyapa ini sih.
3: Itu faktornya atau karena kita nggak kenal atau gimana tuh kak?
4: Sebenarnya kalaupun kita nggak kenal tuh, kalau orang itu peduli ya dengan budaya saling menyapa itu, dia tuh bakal tetap menanggapi gitu loh, kayak ngasih feedback, kayak misalnya kayak dari mana atau apa gitu, orang mana, apalagi waktu baru pindahan kan. Biasanya kan kita kenalan juga kan sama tetangga-tetangga. Kebetulan aku juga sekarang baru pindah rumah. Kemarin aku sempat ngobrol-ngobrol juga sama tetangga. Alhamdulillahnya tetangga aku itu lumayan
3: ramah.
4: Iya, lumayan ramah lah. Enak lah buat diajak ngobrol gitu. Kalau dari Bina gimana nih?
5: Pertanyaannya tadi apa nih? Terlalu panjang gitu.
3: Seberapa penting sih budaya menyapa dalam kehidupan kita bermasyarakat gitu, Kak Bina?
5: Oh iya, kalau menurut aku sih sangat penting, karena apalagi kita di perantauan kan banyak menemukan dari luar-luar daerah. Seperti juga mungkin di sama saya di sini kan ke Gayu, mungkin dari kampus lain kan. Jadi secara garis besar kita mengambil dengan tegur sapa lah. Tidak dengan mengucapkan omongan, mungkin senyuman. Itu ya, tegur sapa yang sangat penting.
4: Melangguk,
5: sangat penting gitu bagi saya lagi, apalagi untuk generasi muda patut untuk belajar dari diri sendiri maupun untuk orang lain. Karena dari tegur sapa kita bisa akrab gitu.
3: Nambah silaturahmi gitu ya, Kak ya.
5: Apalagi kita meskipun ada perbedaan keyakinan atau apa, kita tidak terlalu terpaku ke situ. Namun kita tetap tegur sapa. Ya, tali benar-benar persaudaraan kita tetap gitu.
3: Iya, benar-benar. Menarik ya, kalau Pak Hari, ternyata sapaan sederhana tuh bisa punya makna yang lebih dalam daripada yang kita bayangkan gitu ya, Kak. Banyak yang tersimpan sebenarnya. Terus menurut Kak Gayuh dan Kak Bina nih, apakah budaya menyapa saat ini masih murni sebagai bentuk sopan santun atau hanya sekedar formalitas, yang penting nyapalah kayak gitu?
4: Oh iya, maksudnya kayak tuntutan ini ya, tuntutan kayak lingkungan gitu ya maksudnya. Oke, dari aku dulu apa Bina dulu?
3: Boleh, mau siut?
4: Mau siut. Suit.
3: Suit, salah.
4: Mau siut.
3: Mau siut.
4: Oke, aku dulu ya. Oke. Jadi apa tadi aku lupa.
3: Budaya menyapa itu murni masih buat menjaga sopan santun atau cuman formalitas aja?
4: Oh iya, betul. Oke. Kalau kita lihat ya, realitasnya di masyarakat sekarang ini tuh budaya saling menyapa itu tuh menurut aku sudah mengalami pergeseran gitu kan. Jadi ada beberapa makna. Jadi tergantung konteks dan pelakunya. Nah di sini yang pertama, mungkin ada yang tetap menjadi sopan santun ya bagi bagi orang-orang dan komunitas, generasi atau komunitas tertentu, kayak misalnya bagi masyarakat yang masih memegang teguh nilai tradisional atau di lingkungan yang rukun gitu atau guyub gitu ya. Kayak di perdesaan, perkampungan gitu. Mungkin kalau di perdesaan gitu masih sering banget gak sih kayak orang-orang, meskipun kita gak kenal ya, misalnya kita dari gang mana, gang jauh, atau dari RT-nya beda RT, itu saling menyapa itu mungkin masih jadi hal yang wajar gitu. Kalau di daerah perkampungan atau di daerah di luar kota lah. Nah, lalu ada juga yang berubah menjadi tuntutan lingkungan atau tekanan sosial gitu. Contohnya itu kayak kita kan di era modern sekarang itu ada kalanya orang-orang itu menyapa bukan karena pengen gitu loh. Jadi kayak melainkan karena takut dihakimi oleh lingkungan sekitarnya, kayak kita takut dijudge karena kita enggak ramah gitu.
3: Sombong
4: iya,
3: atau gitu ya.
4: Ya niatnya itu kayak menghindari dicap negatif gitu loh. Kayak ya kayak tadi, antisosial atau nggak punya tetak rama atau sombong gitu ya, kayak misalnya kita lewat pos satpam gitu ya. Terus ya berpapasan sama tetangga yang dituakan gitu. Kayak ada beban sosial gitu gak sih, kayak membuat kita merasa harus menyapa. Mungkin ada orang-orang yang kayak gitu juga. Atau ada juga yang buat sekedar formalitas kayak yang kakak bilang tadi. Apalagi di dunia kerja ya, di kantor. Ya di dunia kerja lah. Apalagi di lingkungan perkotaan yang kayak serba cepat, atau di dunia profesional. Nah, jadi menyapa itu seringkali bergeser menjadi alat komunikasi yang fungsional gitu loh, atau kayak SOP gitu loh. Kayak ya gitulah pokoknya.
3: Kalau di jalan klakson kayak gitu ya.
4: Iya, betul. Apalagi kalau di kantor kan, misalnya ada orang yang kedudukannya lebih tinggi dari kita, ya kita harus menyapa gitu loh. Ya gitu sih kalau dari Bina.
3: Kalau dari Kak Bina gimana Kak Bina?
5: Menurut aku sih sebagian dipengaruhi oleh lingkungan. Karena kita lihat juga apalagi generasi-generasi muda yang sekarang itu menurun gitu. Angka sopan santun lah. Tapi mohon maaf lah, ini cuma obrolan. Kita sebagai generasi muda patutnya harus mempertahankan apa yang telah dipelajari, mungkin dari sekolah, lingkungan sekolah atau di lingkungan kampus lah. Di situ kita lihat tata krama atau kesopanan itu sudah dipelajari sejak kecil sebenarnya.
3: Jadi diajarkan dari, gitu ya Kak ya.
5: Jadi dari itu kita selalu tidak dipengaruhi oleh lingkungan, itu kita mempelajari lah. Tidak oleh lingkungan. Jadi tetaplah berbuat yang mungkin tidak membuat orang kecewa terhadap kesopanan atau tuntutan dari lingkungan itu. Mungkin itu sih.
3: Gini Kak, kan kita nih tinggal di kota gitu kan ya. Gimana sih Kak, gimana kalau misalnya kita mau nyapa nih orang gak kenal, canggung gak sih? Atau kita yaudah gak kenal juga, cuek-cuek aja kayak gitu.
4: Di kota ya ini posisinya ya. Kalau aku pernah ngalamin kebetulan kayak ini random aja sih sebenarnya. Kan aku lagi jalan papasan sama orang. Orangnya itu kebetulan lagi ngantri, terus aku tuh juga pengen ngantri juga gitu. Terus kayak tiba-tiba kayak saling eye contact gitu loh, pengen nyapa tapi kayak waduh kok dia tidak menunjukkan responnya. Nah itu mungkin itu sih tantangannya ya. Orang-orang kayak sebenarnya aku juga bingung sih apa yang dipikirkan orang-orang yang nggak mau nyapa gitu loh. Kalau dari Bina gimana? Ada pengalaman nggak? Misalnya ketemu orang yang mungkin kita nggak kenal tapi kita berusaha nyapa, tapi mungkin tidak orangnya tuh nggak ngasih feedback gitu loh, atau cuman cuek gitu aja?
5: Ada sih.
3: Gimana tuh Kak? Cerita dong.
5: Karena saya ada ketemu juga loh sama orang yang gak dikenal. Namun saya menyapa itu dengan senyuman sih. Tapi lihat mukanya aja dia sinis sekali. Kayak pemuka gitu. Sebenarnya kita itu mau menyapa gitu dengan senyuman, walaupun kita tidak terlalu kenal atau apa. Kan yang diambil itu hanya tegur sapa. Kita sebagai manusia mungkin walaupun tidak kenal gitu kan, sehingganya kita perlu dengan teguran senyuman lah.
3: Kalau aku boleh cerita ya, kalau dulu di kampus aku kan rabun ya.
4: Rabun.
3: Jadi itu kadang orang nyapa kayak misalnya senyum ke kita itu tuh bisa nggak kelihatan.
4: Iya sih, masuk akal sih.
3: Aku tuh kadang, kamu nih sombong banget sih kayak gitu. Kenapa? Aku tuh kadang nanya. Kenapa sampai mereka tuh bilang aku kayak gitu? Kamu nih sombong banget sih, disenyumin gak disenyumin balik. Aku tuh bisa kadang bisa gak lihat gitu loh. Kenapa gak panggil nama aja kayak gitu?
5: Aku juga pernah sih ngalamin seperti itu.
3: Ya kita sama-sama
4: kita bertiga,
3: berkacamata ya.
4: Harusnya kita bertiga sama-sama pernah ngalamin ya.
3: Iya. Aduh. Apalagi kemarin ada yang negur aku kan, jalan kayak di Duta Mall gitu. Ih, kamu nih sombong gitu. Masa gak negur aku sama sekali? Lah aku kan gak tahu kamu di mananya. Ya kan? Padahal cuman kayak gitu doang kan. Tapi disebut ya kayak gitulah.
4: Samperin kayak gitu loh.
3: Iya terus. Minimal kan kayak kalau memang mau negur ya datangin lah, atau ya panggil lah namanya, kayak gitu kan Kak.
4: Iya sih, real berger.
3: Kalau misalnya kalau budaya menyapa di kampus, di kampung, sama di keluarga masyarakat itu bisa gak Kak dibedain kayak gimana?
4: Budaya menyapa di kampus di kampung dan
3: pokoknya di bermasyarakat, habis itu di kampus. Kalau di kampus kan kayak paling hai kayak
4: iya sih. Kalau di kampus ya budaya menyapa itu biasanya ya kalau aku, kalau aku pribadi enggak semua orang aku sapa sih tentunya ya, karena sebenarnya untuk mengumpul, untuk kita menyapa orang random itu sebenarnya kita butuh energi juga enggak sih, kayak mengumpulkan mental gitu loh, kayak bisa gitu. Apalagi misalnya ada orang yang memang berpotensi untuk kita ajak kenalan atau apa gitu, biasanya itu memerlukan ini sih. Cuman kalau dari aku ya sehari-hari misalnya di kampus itu mungkin beberapa orang aja sih yang aku kenal aja yang aku sapa gitu loh. Kalaupun memang orang random mungkin yang kayak misalnya di kantin gitu, kayak misalnya lagi makan tiba-tiba ada orang di sebelah kita ikut makan juga, kayak yo bang makan bang gitu. Mungkin gitu aja sih.
3: Kalau Kabina gimana Kabina?
5: Biasanya sih aku, kalau kan perbedaan di kampus atau di kampung atau di masyarakat lah. Biasanya kalau di kampus kami itu dengan kalau ketemu dosen nih, kalau ketemu dosen itu mengucapkan kalau kami agama Hindu kan Om Swastiastu. Begitu juga dengan teman-teman atau sama mereka yang agak kenal gitu kan, biasanya biasa ada juga yang Om Swastiastu gitu. Tapi kalau teman yang agak akrab dikit kan panggilnya halo le, nare kabar le. Nah, kalau di anu. Tapi kalau di masyarakat itu sering itu tegur sapanya pakai senyuman aja sih. Karena iya sih, lebih mudah.
4: Betul sih, betul sih. Aku juga gitu sih.
3: Kalau di kampus, kalau ketemu dosen Kak Gayuh gimana? Kan kalau Kak Bina tadi apa tadi Kak?
5: Om Swastiastu.
3: Kalau Kak Gayuh gimana nih?
4: Tergantung sih ya. Kadang itu ada dosen yang menurut aku image keislamannya itu cukup kuat gitu. Jadi kalau memang aku bertemu dosen yang tipikal seperti itu, aku bakal ngucapin salam gitu loh. Assalamualaikum Pak gitu. Tapi misalnya kayak ketemu dosen yang misalnya dosennya masih muda, terus dosennya juga bidangnya di yang lebih misalnya bidang komunikasi atau apa gitu, misalnya aku cukup kayak selamat pagi Pak atau selamat pagi Kak, Kak Bu, kok kasih
3: dosen nih dipanggil kakak. Nah sekarang kan zamannya digitalisasi gitu ya Kak, jadi menurut kakak berdua nih apakah media sosial ini mempengaruhi budaya menyapa kayak kita secara langsung, kan siapa tahu teman di sebelah kita chat pe kayak gitu.
4: Iya sih, benar.
3: Gimana tuh Kak?
4: Media sosial ya, kalau menurut aku pribadi ya, jawabannya itu cukup mempengaruhi ya, cukup mempengaruhi karena media sosial ini sebenarnya bekerja apa ya, bekerja dengan dua cara. Jadi kayak media sosial itu gimana ya jelasinnya, aku juga bingung. Bentar. Jadi kayak misalnya ya, media sosial itu kan kita kan terkadang anak-anak muda itu kayak udah mulai apa ya, kita tuh kecanduan gitu, apa sih bahasa ininya, kita tuh kayak terikat dengan media sosial. Jadi kayak media sosial itu kayak menciptakan stimulasi visual yang kayak instan gitu loh. Jadi akibatnya ketika kita berada di ruang publik seperti misalnya di angkutan umum atau misalnya di ruang tunggu, kita lagi ngantri atau ngapain gitu, atau mungkin lagi jalan di gang rumah, nah mata kita itu kayak cenderung ngelihat ke HP gitu. Iya gak sih? Kayak apalagi kita tuh jadi kayak gak terlalu peduli dengan sekitar kita. Kayak kita jalan gitu sambil megang HP,
3: naik motor aja kadang masih.
4: Nah sambil bahkan, gini. Bahkan orang sambil yang naik motor HP aja, mungkin temennya ngeliatin tuh, ada temennya, ada kita lewat misalnya, teman kita ngeliatin, tapi kita sambil sibuk main HP. Wah sombong lu gini ternyata kemarin. Gitu sih. Terus mungkin apalagi ya, menurunnya kemampuan mengatasi kecanggungan. Jadi kayak menyapa orang secara langsung itu kan membutuhkan keberanian ya, keberanian sosial yang kayak aku bilang tadi. Nah jadi sebenarnya ada resiko sapaan kita itu nggak didengar atau misalnya diresponnya itu cuek gitu. Nah jadi media sosial itu sebenarnya juga bisa melatih kita ya untuk berinteraksi dalam zona nyaman yang kita bisa pikirkan ketika kita mengetik dulu sebelum mengirimkannya gitu loh. Nah jadi akibatnya itu ketika dihadapkan pada situasi yang nyata, banyak orang yang kayak terutama kita-kita anak-anak muda, generasi muda gitu, kayak memilih untuk menghindari apa ya, kita nyapa takut responnya dingin atau apa gitu. Hmm. Biar mentalnya aman gitu maksudnya. Bisa ada orang-orang kayak gitu sih. Atau mereka sengaja pakai earphone gitu biar pura-pura
3: menghindari.
4: Sibuk. Ya, pura-pura sibuk ngetik gitu, kayak ya aku anjing. Eh kok apa sih? Misalnya lagi jalan nih. Lagi jalan terus tiba-tiba ngeliat dosen, aduh, pengen nyapa enggak enak ini gini, takut dicuekin. Ayo udah pura-pura ini aja lah.
3: Kalau aku misalnya lagi di tempat ramai kan, terus ngeliat teman, kan malu nih mau nyapa karena orang banyak kayak gitu kan. Kadang aku chat, aku di belakangmu. Aku kayak gitu.
4: Kadang aku juga gitu sih.
3: Kalau Kak Bina gimana nih tanggapannya Kak Bina?
5: Terkait dengan media sosial yang mempengaruhi tanggapannya sih, mungkin media sosial itu mengubah cara kita berkomunikasi. Meskipun begitu, komunikasi langsung tetap penting, karena bagi kita itu komunikasi yang secara langsung itu penting lah. Dan pengaruhnya tuh kalau kita berkomunikasi dengan media sosial itu kayaknya seperti tidak langsung gitu. Sedangkan benar. Yang perlu dengan tegur sapa pun banyak yang membuat kegaduhan, kegaduhan di sosial media itu. Saya lihat itu beberapa gitu. Tapi yang terpentingnya kita tetap mempertahankan yang secara langsung gitu. Meskipun sosial media sekarang itu memang
3: canggih.
5: Gitu ya. Tapi kita alangkah baik menggunakan dengan hal-hal yang baik. Mungkin itu sih.
3: Terakhir deh Kak, pesan buat anak muda sekarang untuk melestarikan tentang budaya menyapa ini Kak?
4: Oke. Untuk melestarikan budaya menyapa. Oke. Jadi pesannya buat anak-anak muda seperti aku ya, khususnya aku dan teman-teman sekalian. Jadi kita kan hidup di zaman yang dimana kita itu terkoneksi dengan orang di luar negeri dengan hanya butuh waktu sepersekian detik gitu lah. Jadi kita tuh hidup di zaman serba instan gitu lah. Nah, apalagi lewat media sosial kan, jadi kita bisa akrab dengan berbagai macam orang. Apalagi misalnya kita cuman lihat postingan terus kita pengen nanggapin nih postingan ini, terus kita komen, terus ternyata ada yang nanggapin, dan secepat itu kita tuh bisa terhubung dengan orang-orang di luar sana gitu, dari berbagai macam daerah. Nah jadi pokoknya kita jangan sampai kita itu menjadi asing dan kaku saat berpapasan di dunia nyata. Meskipun kita itu dengan kemudahan yang ada sekarang itu ya, kita kan bisa berkomunikasi dan saling merespon dengan orang-orang secara online, tapi kita itu jangan lupa untuk meninggalkan budaya kita saling menyapa di dunia nyata. Juga. Lalu juga kayak misalnya yang kayak tadi, kayak misalnya sekedar di jalan ketemu orang kayak mari pak atau apa gitu, atau
3: senyum lah ya minimal.
4: Iya, itu untuk melestarikan budaya kita juga sih, jadinya ya kita nggak cuek dengan lingkungan sekitar gitu loh. Mungkin juga yang kayak yang aku bilang tadi, kayak misalnya kita lagi ada di jalan atau ngapain gitu, kita nggak usah terlalu fokus dengan gadget kita dulu gitu loh. Kayak misalnya di sekitar kita nih memang lagi banyak orang loh, kita ya udah lepas bentar headsetnya gitu loh. Kita lihat ada yang dikenal gak nih, kalau nggak ada ya udah kita pasang lagi gitu. Jadi okay. ya kita kurangilah sedikit waktu kita buat menatap layar ya secara saat berjalan gitu, kayak ya udahlah lihat ke depan aja gitu, kayak ya lihat orang yang berpapasan dengan kita gitu lah. Kalau emang ada yang kita kenal atau memang ada yang berpotensi buat kita sapa, ya kita sapa aja gitu. Mungkin gitu aja sih.
3: Kalau Kak Bina gimana nih Kak Bina?
5: Menurut saya itu marilah kita lestarikan budaya menyapa gitu. Apalagi sesama maupun orang yang tidak kita kenal. Mari kita sama-sama menjaga kelestarian budaya menyapa. Untuk seluruh lah di Indonesia ini, meskipun tidak saling mengenal,
3: iya,
5: menciptakan hubungan yang harmonis dan persaudaraan dan menumbuhkan identitas kita. Mungkin itu sih.
3: Nah, ternyata hal sederhana seperti menyapa itu bisa punya dampak yang luar biasa gitu ya. Dan sebenarnya generasi muda itu bukannya nggak peduli, mungkin hanya perlu dibiasakan kembali untuk membangun interaksi yang hangat. Jadi jangan sampai kita aktif di dunia maya, tapi justru asing dengan orang-orang di sekitar kita. Gitu ya, Kak ya?
4: Iya, betul sekali.
5: Betul sekali.
3: Nggak kerasa ya, obrolan kita siang hari ini sudah sampai di penghujung, sudah hampir 30 menit. Jadi dari perbincangan bersama Gayuh dan Bina, kita belajar bahwa budaya menyapa bukan sekedar formalitas. Sapaan sederhana adalah bentuk perhatian, penghargaan, dan cara membangun hubungan baik dengan sesama. Jadi di tengah kesibukan dan perkembangan teknologi, semoga kita tetap meluangkan waktu untuk bisa menyapa orang di sekitar kita ya. Tersenyum dan peduli kepada orang-orang di sekitar kita juga. Sebelumnya terima kasih ya untuk Kak Gayuh dan Kak Bina yang sudah berbagi cerita dan pandangan kepada kita semua di sini. Mungkin obrolan kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya, Kulapa Hari. Saya Nurul Rohani pamit undur diri juga karena sudah menemani Kulapa Hari dari pukul 10 dan hampir pukul 15 waktu Indonesia Barat. Namun Kulapa Hari jangan bersedih hati, karena kita akan bertemu lagi minggu depan dan setelah ini juga akan dilanjuti oleh rekan Nurul yaitu Kalintang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh, biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga yang telah ditinggalkan.

0: Limited Edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan.

Hiya kulapari. Timnas Kolombia meraih kemenangan atas Uzbekistan 3-1 pada laga Grup K Piala Dunia 2026 pagi tadi. Pertandingan ini berlangsung di Mexico City Stadium, Meksiko. Dan Kolombia tampil efektif dalam memanfaatkan peluang sehingga mampu mengamankan 3 poin penting pada pertandingan pembuka. Sementara itu Uzbekistan sempat memberikan perlawanan sebelum akhirnya harus mengakui keunggulan lawannya. Pada babak pertama, Kolombia berusaha mengendalikan permainan melalui penguasaan bola dan distribusi umpan yang sangat rapi, sedangkan Uzbekistan memilih bermain lebih disiplin sambil menunggu kesempatan membangun serangan balik yang cepat. Kolombia menerima kartu kuning pertama pada menit ke-7 setelah Johan Mojica melakukan pelanggaran terhadap pemain lawan, sedangkan Uzbekistan kemudian memperoleh kartu kuning melalui Abduqodir Kusanov pada menit ke-34 pertandingan. Ya kulapa hari, sekian untuk Barita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

pendengar RRI di mana saja berada. Saya Mulyansyah, penyandang disabilitas netra. Malam hari ini saya mendengarkan siaran langsung pertandingan pembuka Piala Dunia antara Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan melalui Radio Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Dan malam ini tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan. Dan saya memprediksi malam hari ini Meksiko menang dengan skor 2-1 karena Meksiko mendapat dukungan penuh dari supporter tuan rumah. Demikian untuk pendengar RRI di mana saja berada, dan tetap selama bulan Juni sampai bulan Juli nanti stay tune di RRI menyimak gelaran Piala Dunia.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Ya kula pahari tabe selamat linggun nalatai salam saujud karin de malempang adil katalino bacura main kasaruga basengat kajubata arus. Ya selamat siang kula pahari, senang sekali rasanya lintang kembali hadir lagi nih di ruang dengar kula pahari ya, untuk memberikan lagu-lagu dan juga info-info menarik tentunya di hari ini, hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Satu lagu dari Nela Karisma dengan Jaran Goyang menjadi lagu pembuka kita di Badengkoi sesi hari ini. Aku lapa hari pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tidak lupa Lina juga menyapa nih untuk kulapa hari yang ikut mendengarkan live streaming RRI Perempat Palangkaraya dari aplikasi RRI Digital ya kulapa hari. Dan juga kulapa hari, untuk yang mau request-request lagu bisa banget ya kulapa hari melalui WhatsApp kami di 0811-520-1233 atau melalui telepon studio kami di 0536-3235-969. Dan kulapa hari, kita pernah sering banget ya, dulu kayaknya lagu Jaran Goyang ini memang booming banget di tahun-tahun era lintang kuliah sih. Itu kayak tahun 2016-an kalau nggak salah ya. Dan fun fact-nya nih, kulapa hari, si Nela Karisma ini tuh sebenarnya dia berawal dari sinden cilik nih, dari Kediri, yang berhasil menjelma menjadi salah satu ikon dangdut koplo Indonesia. Dengan suara khas dan lagu-lagu berbahasa Jawa yang mudah diterima berbagai kalangan ini, Nela Karisma membuktikan bahwa musik daerah mampu bersaing di panggung nasional dan menjadi salah satu ikon dangdut koplo modern ya, kulapa hari, di Indonesia hingga saat ini. Masih harum sekali namanya Nela Karisma. Dan kelapa hari, sepertinya Nela Karisma ini juga menjadi apa ya, bisa dibilang menyusul pamornya seperti Inul Dalatista, atau bisa jadi yang cewek-cewek lain ya, kan banyak banget tuh kelapa hari penyanyi-penyanyi dangdut lama yang mereka juga gak cuma keren tapi juga namanya itu masih harum ya kan kelapa hari. Apalagi kalau misalnya kita dengar kayak Bunda Rita Sugiarto juga punya lagu yang banyak banget menjadi top hits pada eranya, dan hingga saat ini kita tuh masih asik banget dengerin lagunya, lagu-lagu dari Bunda Rita Sugiarto ya kan kelapa hari. Nah, yang mau request-request lagunya Bunda Rita juga boleh nih kelapa hari, langsung aja di WhatsApp kami di 0811-520-1233. Dan gimana kalau misalnya kita putarkan dulu ya, untuk mengingat salah satu masterpiece dari Bunda Rita nih. Aduh banyak banget pilihannya Lintang, jadi pusing nih kalau Pak Hari mau milih lagu yang mana ya. Tapi memang Bunda Rita ini punya karakter suara yang mantap sekali ya, yang powerful banget, dan emang susah banget sampai sekarang untuk disaingin ya kan kulapa hari. Dan untuk kulapa hari juga nih yang mau kirim-kirim salam masih ditunggu ya, walaupun tidak ada di Palangkaraya, kulapa hari masih bisa banget nih untuk bersua melalui udara ya kan kelapa hari, melalui telepon studio kami di 0536-3235-969 atau melalui WhatsApp kami di 0811-520-1233. Dan tanpa berlama-lama ya kelapa hari, kayaknya satu lagu yang cukup hits pada eranya, ada satu lagu dari Bunda Rita Sugiarto dengan judul Bara Cinta nih, yang akan Lintang putarkan di ruang dengar kulapa hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, Badengkoi Dangdut adalah kita.

Iya, aku Lapa Ari masih di 95.1 FM dari Pro 4 Palangkaraya. Tentunya masih bersama Lintang, di mana lagi kalau bukan di Badengkai Dangdut adalah kita. Satu lagu dari Yuni Yunel dengan judul Cinta Merah Jambu nih, Lapa Ari, sudah kita putarkan ya. Lagu asik banget di siang hari ini yang cukup panas ya. Panas-panas mendung ya. Mataharinya malu-malu kucing tapi mau keluar, tapi enggak mau yang terik-terik banget ya, Lapa Ari. Dan Lapa Ari yang mau request-request pasti ditunggu ya melalui WhatsApp kami di 0811-520-1233 atau melalui telepon studio kami nih di 0536-3235-969. Dan Lapa Ari, ada beberapa fakta unik ya Lintang temukan dari lagu Cinta Merah Jambu ini nih. Jadi Lapa Ari, judul aslinya itu sebenarnya bukan Cinta Merah Jambu ya, tapi Cinta Lahir Batin. Dan banyak orang yang mengenal lagu ini tuh sebenarnya dari Cinta Merah Jambu, karena lagunya ini tuh liriknya munculnya itu kan sering diulang-ulang dalam lirik ya Lapa Ari. Namun judul resmi lagu ini yang dipopulerkan oleh Nia Lavenia adalah Cinta Lahir Batin. Selanjutnya, lagu dangdut lawas di era 90-an. Jadi lagu ini tuh sebenarnya pertama kali dirilis itu pada pertengahan 1990-an nih, Lapa Ari. Dan menjadi salah satu lagu hits dangdut juga nih pada masanya. Nah, seiring berjalannya waktu, lagu ini kembali lagi populer ya setelah banyak dibawakan ulang oleh penyanyi-penyanyi dangdut generasi baru, salah satunya si Yuni Yunel ini tadi nih, Lapa Ari. Dan yang terakhir adalah lagu ini itu di beberapa tahun terakhir ya, Cinta Merah Jambu ini kembali lagi naik daun karena sering digunakan sebagai lagu musik di latar platform media sosial seperti TikTok dan juga Instagram. Nah, melodinya yang mudah diingat dan lirik lagunya yang sederhana membuat lagu ini tuh digemari lagi sama lintas generasi. Ini jadi kayak regenerasi lagu ya Lapa Ari. Kalau dulu di era, mungkin di masa orang tua Lintang kali ya, mereka bisa dengerin lagu ini versinya Nia Lavenia. Nah, sekarang di era zaman-zamannya Lintang nih, anak-anak muda sekarang bisa denger lagi dari versi yang lebih bervariatif lagi. Ada yang dibikin koplo, ada yang dibikin keroncong juga ada, ya kan. Asik sih sebenarnya lagunya Lapa Ari, dan memang gampang banget nyangkut di kepala gitu kan. Karena lucu gitu lagunya, dengan lirik yang Cinta Merah Jambu tuh kayak gemes-gemes lucu gimana gitu kan ya. Dan ternyata Lapa Ari, lagu Cinta Merah Jambu ini juga apa ya, identik dengan cinta yang merah-merah jambu. Jadi lagu ini tuh memang sebenarnya kalau kita lihat dari liriknya tidak merepresentasi ya, karena kan cinta lahir batin gitu. Sedangkan lagu lirik yang sering diputar-putar adalah Cinta Merah Jambunya, makanya lebih mudah diingatnya si Cinta Merah Jambu ini nih, Lapa Ari, ya kan. Dan ternyata lagu ini lagu dangdut klasik, tapi sekarang udah bikin versi lain. Coba komen dong Lapa Ari yang pernah masa mudanya atau di eranya pernah dengerin lagu Cinta Lahir Batin versinya Nia Lavenia ini. Coba dong komen-komen, boleh banget Lapa Ari melalui Instagram kita, atau mau lewat WhatsApp-nya juga boleh, atau mungkin Lapa Ari mau sharing-sharing juga lagu-lagu lama yang ternyata sekarang booming lagi setelah di cover atau diproduksi ulang atau dinyanyikan ulang sama penyanyi-penyanyi baru. Boleh banget nih Lapa Ari, langsung aja komen-komen di WhatsApp kami ya di 0811-520-1233 atau melalui telepon studio kami di 0536-3235-969. Dan Lapa Ari, kayaknya udah bosan ya dengerin Nita ngomong. Langsung aja deh kita putarkan satu lagu yang sebenarnya ini juga kayaknya lagu lama ya, tapi lagi booming juga. Lagi booming karena banyak yang nge-cover lagi. Ada satu lagu dengan judul Keong Racun dari Ajeng Febriani Lapa Ari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Badengkai Dangdut adalah kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani hari. Namun, masih banyak di antara kita yang menunda berobat. Karena sibuk, karena takut, atau karena merasa penyakitnya akan sembuh sendiri. Padahal, menunda berobat bisa membuat keluhan ringan berubah menjadi masalah serius.
1: Sekarang, tak ada alasan untuk tak berobat. Fasilitas kesehatan semakin mudah dijangkau. Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit siap melayani dengan tenaga medis yang profesional. Bagi peserta jaminan kesehatan, layanan medis bisa diakses sesuai ketentuan. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan, ada berbagai program bantuan kesehatan dari pemerintah. Ingat, berobat bukan tanda kelemahan. Justru, itu bentuk kepedulian kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.
0: Jika tubuh memberi sinyal tak biasa, jangan abaikan. Datang, periksa, dan obati sedini mungkin. Karena hidup sehat membuat kita terus berkarya, berbagi, dan menikmati hari dengan lebih baik.

Hari Galungan 2026 momentum perkuat dharma dan kebersamaan umat Hindu. Ya, kelapa hari Raya Galungan tahun 2026 yang jatuh pada hari Rabu 17 Juni 2026 kembali menjadi momentum penting bagi umat Hindu untuk memperingati kemenangan dharma dan kebaikan atas adharma atau kejahatan. Perayaan ini tidak hanya dimaknai sebagai hari suci keagamaan, tetapi juga menjadi sarana memperkuat identitas budaya, nilai spiritual, serta kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Rangkaian perayaan Galungan akan berakhir pada Hari Raya Kuningan yang diperingati 10 hari kemudian, yaitu tepat pada hari Sabtu 27 Juni 2026. Selain syarat dengan makna religius, Galungan juga identik dengan berbagai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi pemasangan penjor, persiapan sesajen hingga kegiatan gotong royong menjadi bagian penting yang mempererat hubungan antar sesama umat beragama. Nilai-nilai tersebut dinilai tetap relevan meski masyarakat kini hidup di tengah perkembangan zaman yang semakin modern. Ya, kelapa hari sekian untuk Berita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda, Kulo Pahari, mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-500-2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

Ya kalau hari masih di 95.1 FM dari Perempat Palangkaraya, tentunya masih di Badengkai Dangdut adalah kita. Memasuki sesi kedua kalau hari di pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat ya. Sudah ada beberapa yang request dan requestnya sudah kita putarkan tadi di sesi pertama ya Kulapa Hari. Jadi Kulapa Hari yang mau request-request lagu masih ditunggu banget nih sampai nanti pukul 16 lepas 45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan Kulapa Hari yang mau request-request bisa banget masih di nomor yang sama ya. Tidak henti-hentinya Lintang menyebutkan nomor teleponnya di WhatsApp kami di 0811-520-1233 atau melalui telepon studio kami di 0536-3235-969. Dan berapa hari? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita putarkan dulu satu lagu dari Oh My FLV dengan judul Jangan Dulu. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya. Badengkoy Dangdut adalah kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.
2: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
3: Ya, kalau hari masih di 95.1 FM dari Propat Palangkaraya, tentunya masih di Badengkoy. Dangdut adalah kita. Wah, lagu-lagu dangdut yang kita putarkan di sesi kedua ini memang lagu-lagu dangdut yang paling masterpiece ya, beberapa hari pada masanya. Kita hindari dulu lagu-lagu koplo karena sudah banyak kita putarkan lagu-lagu koplo ya, beberapa hari. Tadi sudah satu lagu ya dari Pernyataan Hati nih dari Kartini, dan selanjutnya kita akan memutarkan satu lagu dengan judul Gila dari Lisa V. Untuk beberapa hari semuanya, so stay tune terus di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya. Badengkoy, dangdut adalah kita.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: yang hijaunya. Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.

0: Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio, sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.
4: Yo, Klub Hari masih di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya. Satu lagu dari Caca Handika dengan Undangan Palsu sudah kita putarkan ya beberapa hari, dan selanjutnya kita akan mendengarkan satu lagu dari Elvy Sukaisih dengan Gula Gula. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Perempat, suara budaya Nusantara. Badengkoy, dangdut adalah

kalimat bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Ya masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, tentunya saja masih di Baringkoy. Dangdut adalah kita. Dan kelapa hari, tidak terasa ya, sudah 2 jam lintang menemani ruang dengar kelapa hari di Baringkoy dengan lagu-lagu dangdut dan info-info menarik seputaran dangdut ya kelapa hari. Dan terima kasih yang sudah berpartisipasi, sudah request, lalu sudah berkirim-kirim pesan juga. Terima kasih dan mohon maaf juga apabila ada telepon ataupun ada pesan-pesan yang belum terbalas dan belum terangkat atau lagu-lagu yang belum terputar ya kelapa hari. Tapi tenang aja, karena selain hari ini, Lintang masih hadir lagi besok di jam yang sama, tentunya di hari Jumat pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Dan tenang aja kelapa hari, karena setelah ini masih bersama Lintang tentunya sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia bagian barat dengan lagu-lagu asik dan juga info-info menarik yang akan Lintang hadirkan di ruang dengar kelapa hari untuk menemani santai sore kelapa hari semuanya. Dan satu lagu penutup kelapa hari dari Rita Sugiarto dengan judul Zainal, Lintang hadirkan di ruang dengar kelapa hari semuanya. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, suara budaya Nusantara, Baringkoy, dangdut adalah kita.

Piala Dunia 2026, Messi hat-trick Argentina bungkam Aljazair. Yang kelapa hari, Lionel Messi tampil gemilang mencetak hat-trick saat timnas Argentina membungkam Aljazair 3-0 laga perdana grup C Piala Dunia 2026. 3 gol kapten Albiceleste tercipta menit ke-18, 60 dan juga 77 sekaligus mengamankan 3 poin pertama bagi juara bertahan. Argentina langsung menunjukkan dominasinya sejak peluit kick off dibunyikan. Bahkan Messi sempat membobol

gawang Aljazair pada 5 menit pertama pertandingan. Namun gol tersebut dianulir wasit setelah pemeriksaan VAR yang menunjukkan sang penyerang berada dalam posisi offside. 3 menit kemudian Aljazair balik mengancam Ferres Kaibi, berhasil menjebol gawang Emiliano Martinez, tetapi gol tersebut tidak disahkan karena offside. Ya, Kula Bahari, sekian untuk Barita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

Ya kalau Pak Aris, sebentar lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dan kami hadirkan di ruang dengar Kulapahari RRI Pro 1 Palangkaraya.

un

Oh.

0: kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama Islam sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah. Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibatnya. Dan barang siapa yang beramal soleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan, agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmatnya, dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar, telah kita ikuti bersama pengajian Al-Quran, dan kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengumpulkan dua salat tanpa uzur dalam satu waktu, sungguh ia telah memasuki salah satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Demikian hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya kalau hari masih di 95.1 FM dari Perempat Palangkaraya, disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1 Palangkaraya. Kulapa hari, gimana cuaca hari ini di tempat Kulapa hari? Karena di sepanjang Jalan MH Tamrin ya Kulapa hari baru saja terjadi hujan lebat beserta angin dan juga petir yang menyambar-nyambar ya Kulapa hari, sampai AC dan juga PC-PC-nya ikut kaget. Dan Kulapa hari, terima kasih masih mendengarkan RRI Perempat Palangkaraya ya di pukul 17.37 waktu Indonesia bagian barat, maksud lintang ya Kulapa hari. Satu lagu dari Bossa Nova Jawa dengan judul Kuncung ya Kulapa hari, hadir di ruang dengar Kulapa hari, menemani santai sore dan juga waktu meratapi nasib di depan hujan. Dan Kulapa hari yang sedang masih perjalanan pulang, hati-hati di jalan ya. Kalau misalnya hujannya deras, lebih baik untuk berteduh dulu ya, walaupun menggunakan kendaraan roda 4 juga. Hati-hati di jalan Kulapa hari, hindari pohon-pohon besar ya sepanjang jalan. Kalau misalnya sudah terlihat angin yang sudah tidak kondusif atau jarak pandang yang terlalu pendek, lebih baik Kulapa hari mengambil langkah untuk meminggirkan kendaraan dulu, istirahat sejenak, menepi sambil mendengarkan RRI Perempat Palangkaraya tentunya. Dan Kulapa hari, satu lagu yang akan Lintang putarkan ini adalah lagu galau ya. Karena memang cuacanya mendukung banget nih Kulapa hari, hujan-hujan kayak gini, basahnya, hujannya di luar, basahnya di pipi, sakitnya di hati. Aduh, siapa yang relate nih Kulapa hari? Ya kan. Dan Kulapa hari, satu lagu dari Denny Canan dengan judul Negoro Angin akan Lintang putarkan di ruang dengar Kulapa hari. Lagu ini menceritakan tentang sedihnya hubungan jarak jauh ya Kulapa hari antara Indonesia dan juga negara Eropa, dan akhirnya cinta yang dipupuk pun harus kandas karena terkikis oleh jarak dan waktu. Aduh, sakit banget. Semoga kita menjadi pribadi yang bisa menjaga hubungan baik ya Kulapa hari, walaupun jaraknya jauh. Semoga Kulapa hari juga masih setia dengan RRI Perempat Palangkaraya, walaupun kita terbedakan jarak dan waktu. Semoga cinta Kulapa hari tidak kandas seperti kisah lagunya Denny Caknan dengan judul Negoro Angin. Lagu ini sedang viral nih Kulapa hari, banyak banget yang diputarkan juga. Walaupun lagu baru, lagu ini mudah banget untuk didengar dan sangat relate ya. So ini dia Kulapa hari, Negoro Angin dari Denny Canan kami putarkan di ruang dengar Kulapa hari. Stay tune terus di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya, suara budaya Palangkaraya.

Tahukah Anda? Jaje uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jaje uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jaje uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jaje uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jaje uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jaje uli yang dibuat dalam bentuk jaje uli merah dan jaje uli putih. Kehadiran dua jenis jaje uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, kalau hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya dan masih bersama Lintang tentunya di pukul 17 lepas 51 menit waktu Indonesia bagian barat. Kulapa hari satu lagu tadi dari Woro Endah dengan judul Jalaraneng Tresno hadir di ruang dengar Kulapa hari. Lagu yang menceritakan tentang keromantisan sebuah hubungan yang sangat-sangat dalam ya Kulapa hari, yang namanya juga Jalaraneng Tresno. Dalam bahasa Jawa itu Indonesianya artinya adalah dengan hati gitu, yang berhubungan dengan perasaan. Memang lagu ini tuh mengungkapkan perasaan yang mendalam dan merasa beruntung banget gitu mendapatkan pasangan yang luar biasa. So sweet. Lagu ini memang cocok banget ya Kulapa hari di tengah hujan badai ini, menunjukkan bahwa walaupun hujan badai kita terjang ya kan Kulapa hari. Dan Kulapa hari tadi sebelumnya juga kita sudah mendengarkan satu lagu dari Denny Caknan ya dengan judul Negoro Angin. Dua lagu ini adalah dua lagu yang lagi ngehits banget di kalangan anak muda nih Kulapa hari, dan cukup membanggakan ya bahwa ternyata lagu-lagu daerah itu masih ada tempatnya di hati para anak-anak muda gitu kan. Jadi ada regenerasi lah secara tidak langsung ya Kulapa hari dengan karya-karya yang luar biasa. Dan mari kita dukung para musisi-musisi daerah, bukan hanya musisi-musisi yang ada di Jawa tapi juga seluruh yang ada di Indonesia. Tadi kita juga sudah mulai dengan lagu Ambon Manise, itu featuring dari Toton Karibu dengan salah satu penyanyi Indonesia juga yang lagi booming ya, Novia Bakdim Kulapa hari. Wah, suaranya mantap, lagunya asik, vibe daerahnya juga kerasa, menceritakan tentang kampung halaman. Itu adalah salah satu contoh yang luar biasa membanggakan juga ya Kulapa hari. Dan surprisingly itu enak banget buat didengerin di kita semua ya Kulapa hari. Dengar benar-benar lagu yang easy listening banget, dan kayaknya ini menjadi motivasi ya untuk kita semua untuk dapat memberikan ruang tersendiri untuk lagu-lagu daerah. Karena ternyata lagu daerah tidak sedeso itu, atau rasanya kayak terlalu tua gitu. Enggak loh, padahal Kulapa hari lagu-lagu daerah tuh sebenarnya enak-enak loh didengerin. Ya enggak sih, setuju enggak? Dan kalau misalnya Kulapa hari ada lagu-lagu daerah yang belum pernah diputarkan di RRI Pro 4 Palangkaraya, boleh banget Kulapa hari untuk sharing-sharing judul lagunya apa, penyanyinya siapa, nanti kita bantu putarkan juga. Jadi kita bisa semakin tahu dan punya banyak pengetahuan baru, lagu-lagu daerah yang pastinya enak-enak, yang sampai sekarang masih belum muncul ke permukaan. Jadi dengan RRI Pro 4 Palangkaraya hadir, Kulapa hari juga bisa membantu mempromosikan lagu-lagu enak yang lagi tersembunyi, iya kan, di antara lagu-lagu modern di era sekarang. Wih. Dan Kulapa hari sebagai lagu penutup di sesi kita ya di Info dan Music di pukul 17 waktu Indonesia bagian barat, ada satu lagu dari Nugroho Prawesti dengan judul Kusumo Wijoyo yang akan kami hadirkan di ruang dengar Kulapa hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, suara budaya Palangkaraya.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Bupati Nur Hidayah ajak warga dukung Kobar di WACI JFC 2026. Ya, kulapari pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat memberi dukungan penuh terhadap keikutsertaan daerah pada ajang Wonderful Archipelago Carnival Indonesia atau WACI dalam rangkaian Jember Fashion Fast Carnival 2026 yang akan digelar pada 25 Juli 2026. Keikutsertaan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkenalkan kekayaan budaya, tradisi, pariwisata, dan ekonomi kreatif daerah kepada khalayak nasional maupun internasional. Pada ajang yang dikenal sebagai salah satu karnaval budaya terbesar di dunia itu, Kabupaten Kota Waringin Barat akan mengusung tema Rona Marunting, Cerita Alam dan Jiwa Nusantara. Tema tersebut menggambarkan harmoni kehidupan masyarakat yang tumbuh dan berkembang bersama sungai, hutan, serta nilai-nilai budaya spiritual yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui visualisasi tokoh budaya dan mitologi lokal seperti Putri Kalangkang, Enggang Sang Ratu Penjaga Langit, Naga Borneo, Mystical of Bakukung, hingga Ratu Buaya Hitam Sungai Arut. Kontingen Kota Waringin Barat akan menampilkan narasi budaya yang mencerminkan identitas daerah sekaligus menjadi media promosi pariwisata yang kuat. Ya, kabar sekian untuk berita mahalau pukul 18 waktu Indonesia bagian

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Yoko Pari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Tentunya masih bersama Lintang. Dan sudah memasuki pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Itu artinya kita sudah memasuki Pesona Budaya Borneo edisi 18 Juni 2026. Dan Yoko Pari, semoga istirahat Yoko Pari hari ini tenang. Karena memang sudah ditemani dengan gemericik air hujan yang sepertinya sudah rata ya di area kota Palangkaraya nih. Dan kalau misalnya di tempat Kulapa Hari tidak hujan, semoga bisa diberikan cuaca yang mendukung ya untuk istirahat, tidak begitu panas tapi tidak juga mengerikan seperti hujan badai juga. Dan semoga di Palangkaraya juga hujannya segera reda ya Kulapa Hari, karena kalau misalnya hujannya terus-terusan deras dan banyak petirnya gini juga serem juga sih. Dan Yoko Pari, satu lagu yang untuk memulai Pesona Budaya Borneo kita di sore hari ini, ada satu lagu dari Hazir dengan judul Suluh Kuitan yang kami hadirkan di ruang dengar Yoko Pari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Suara Budaya Borneo.

0: Ayam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Kabar Kutak Hitam, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Mak! Pun hayal sindai lah. Ikau mahining radio jikau, nah.
3: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
2: Kai au.
3: Ya tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo jika nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai
2: rri.co.id mak. Yuk cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya nda itu.
4: rri.co.id sumber terpercaya tuntang teraktual.

Yoklopari masih di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya, masih bersama Lintang tentunya. Dan Yoklopari, seperti biasa ya, kalau misalnya kita tahu di Kalimantan Tengah ya, itu terkenal banget salah ada satu spiritual atau agama yang masih banyak banget dianut, yaitu adalah Hindu Kaharingan. Dan ternyata ini adalah salah satu warisan spiritual masyarakat Dayak di Kalimantan, yaitu Hindu Kaharingan itu sendiri nih, Kulabahari. Kata Karingan sendiri berasal dari bahasa Dayak Ngaju ya, yaitu haring atau haringan yang berarti hidup atau sumber kehidupan. Bagi masyarakat Dayak, Kaharingan sendiri adalah ajaran leluhur yang mengajarkan keseimbangan dan juga hubungan antar masyarakat, alam, dan sang pencipta. Kepercayaan ini telah hidup dan diwariskan secara turun-temurun sejak ratusan tahun lalu, jauh sebelum agama-agama besar masuk ke Kalimantan. Dalam ajaran Kaharingan sendiri, masyarakat Dayak meyakini adanya kekuatan tertinggi yang disebut Rahanying Hatala Langit atau Sang Pencipta Alam Semesta. Dan pendengar, Kaharingan juga mengajarkan pentingnya menjaga harmoni dengan sesama manusia, menghormati leluhur, dan melestarikan alam. Nilai-nilai inilah yang tercermin dalam berbagai ritual adat. Salah satunya adalah tiwah, upacara sakral yang mengantarkan roh leluhur menuju alam keabadian. Pada tahun 1980, agar memperoleh pengakuan administratif dalam sistem keagamaan di Indonesia, Kaharingan kemudian bernaung di bawah agama Hindu dan dikenal dengan nama Hindu Kaharingan. Meski berada dalam naungan Hindu, Hindu Kaharingan tetap mempertahankan identitas, kitab suci, simbol, tata ibadah, dan tradisi khas masyarakat Dayak. Saat ini, Hindu Kaharingan menjadi bagian penting dari kekayaan budaya dan spiritual Kalimantan, khususnya di Kalimantan Tengah. Dan Kulabahari, dari Hindu Kaharingan, kita belajar bahwa menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan sang pencipta adalah kunci kehidupan yang harmonis. Karena bagi masyarakat Dayak, alam bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi bagian dari kehidupan yang harus dihormati dan juga dijaga bersama. Dan itulah yang masih bisa kita lihat sampai sekarang ya, Kulabahari, dan masih terus dilestarikan. Dan mungkin ini menjadi salah satu pengingat juga untuk kita bisa menjaga alam dan menjadi bukti bahwa leluhur kita sudah mengajarkan kita untuk mencintai, melindungi, dan menjaga alam dan juga membentuk dan mewujudkan harmonis antara kita sebagai umat manusia dengan alam sekitar kita. Karena tanpa alam kita juga bukan apa-apa. Kita juga tidak bisa hidup tanpa alam, karena alamlah yang menyediakan semuanya. Alam yang menyediakan sumber kehidupan kita, mulai dari makanan, air, udara, semua aspek yang ada, yang kita perlukan, itu hadir dari alam. Dan ini menjadi sebuah pengingat yang sangat-sangat penting di era sekarang, di mana masih banyak sekali oknum-oknum yang akhirnya dengan kerakusannya, dengan kuasanya, mereka mulai sedikit demi sedikit mengikis alam dan merusak keseimbangan itu sendiri. Dan inilah saatnya kita yang ada untuk hadir, menjaga, dan mengembalikan apa yang telah dirusak. Setuju gak Kulabahari? Dan satu lagu Kulabahari dari Riri Riani yang akan kami hadirkan di ruang dengar Kulabahari dengan judul Mampai Ngat Janji. Kami hadirkan di ruang dengar Kulabahari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Perempat, Suara Budaya Borneo.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
2: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan, dan ini saatnya aku membuktikan diri.
1: Ayah senang. Sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, Nak?
3: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
2: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
3: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia generasi unggul sebagai agen perubahan global.
4: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

BI rate naik lagi, rupiah tetap lemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Ya, kelapa hari keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga lagi menjadi 5,75% tidak mampu mendongkrak nilai tukar rupiah. Rupiah tetap lemah hingga penutupan perdagangan pada hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar AS. Menurut Ibrahim, investor sedang menahan diri karena menunggu dua keputusan penting dari MSCI, yakni keputusan apakah status pasar modal Indonesia dipertahankan di kelompok emerging market atau apakah pembekuan konstituen akan dicabut. Pada pengumuman rebalancing tersebut, MSCI membekukan penambahan konstituen saham baru untuk Indonesia. Pembekuan tersebut didasari oleh kekhawatiran terkait struktur kepemimpinan dan transparansi free float. Sementara itu, rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni memutuskan untuk menaikkan kembali BI rate sebesar 26 basis poin sehingga suku bunga BI menjadi 5,75%. Ya, kulapa hari, sekian untuk berita mahalau pada hari ini, edisi 18 Juni 2026. Sampai berjumpa di berita mahalau esok pagi.

Pro 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia RRI, yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI. Jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bernyanyi satu lagu.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kalau pagi masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya di pukul 19.14 waktu Indonesia bagian Barat, RRI Pro 4 Palangkaraya sudah terhubung dengan kantor BMKG Palangkaraya untuk mendapatkan informasi cuaca esok hari. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, Kak.
1: Baik, Kak, silakan untuk informasi cuacanya.
2: Iya, baik, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam, kulapahari dimanapun Anda berada. Malam ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah kota Palangkaraya berlaku esok hari Jumat 19 Juni 2026. Pada esok hari, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan sepanjang hari di sebagian besar kota Palangkaraya dan sekitarnya. Untuk suhu udara pada esok hari, diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 60 hingga 95%. Kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur hingga barat, dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi kulapahari semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas kulapahari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat malam dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih banyak kakak-kakak dari kantor BMKG Palangkaraya untuk informasi cuacanya ya. Dan kulapahari, saatnya kita masuk ke pesona budaya Karungut ya, kulapahari, dengan satu lagu dari Ai Jurai dengan judul Intihan Huang Baite Sama featuring Marsil Tualan yang kami putarkan di ruang dengar kulapahari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, suara budaya Borneo.

0: Coy,
1: pramugarinya cakep juga tuh.
0: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
0: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
1: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
0: Muhun, abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Destinasi Kebanggaan Nusantara dan Pesona Budaya Nusantara, hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Kula Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
3: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kula Pahari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Selamat tinggal dalam tay, salam sewujud karena rumah lembaga dilengkapi lino macuramin kasaruga masengat kacumata arus. Selamat hamalem global hari, balik lagi ya bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Malam hari ini bersama dengan Anissa Umami nemenin kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Yuk kita awali perjumpaan kita bersama drama legenda yang akan kita dengarkan bersama-sama dengan judul Kayau Pulang, Guntung dan Manyak.

0: Dahulu kala, di pinggir Sungai Katingan, Kalimantan Tengah, ada sebuah desa. Desa tersebut terletak di tepi danau, yaitu Danau Biawan, dan masih ada sampai saat ini. Karena danau itu cukup luas, penduduk menamakannya Tasik, sehingga disebut Tasik Biawan, Desa Tumbang Sungai Tamiang. Di desa tersebut dahulu tinggal dua pemuda bersaudara, gagah berani, bernama Kayau dan Pulang. Mereka berdua sangat sakti. Semua musuh yang datang untuk mengadu ilmu, mereka berdua selalu kalah atau lari ketakutan. Kayau dan Pulang adalah kakak beradik yang sangat sakti. Kakaknya Kayau dan adiknya bernama Pulang. Selalu dipanggil Kayau Pulang, karena kakak beradik ini adalah satu kesatuan yang tak terkalahkan. Kayau dan Pulang tinggal bersama dengan ibunya. Ayahnya telah tiada sewaktu Pulang berumur 3 tahun. Mereka berdua membantu ibunya bekerja di ladang. Mereka juga gemar berburu. Suatu hari, ibunya terpikir untuk mencarikan pasangan hidup untuk mereka berdua.
1: Kayau, Pulang?
2: Iya, Bu.
1: Kemarilah, Nak. Ada yang ingin ibu sampaikan.
3: Ada apa, Bu? Kelihatannya ibu sangat serius. Katakan saja, Bu.
2: Iya, Bu. Kami siap menuruti apa yang ibu perintahkan.
1: Anakku, kalian berdua, ibu rasa kalian sudah cukup umur untuk segera mencari teman pendamping hidup. Ibu sangat menginginkan kalian secepatnya mendapatkan istri, supaya kalian bisa melanjutkan kehidupan kalian kelak ketika ibu sudah tiada.
3: Ibu jangan berbicara seperti itu, Bu.
2: Iya, Bu. Pulang jadi sedih.
1: Ibu meminta kepada kalian berdua supaya cepat menikah, Nak. Di ujung sebelah hulu desa, ada dua gadis bersaudara yang seusia dengan kalian berdua, bernama Guntu dan Manyang. Kedua gadis tersebut sangat cantik dan berasal dari keluarga yang terpandang.
3: Benarkah begitu, Ibu? Lalu bagaimana dengan kami berdua adik yang hanya seorang rakyat biasa? Jangankan melamarnya, untuk bertemu saja kita pasti tidak diperbolehkan, karena kita tidak berasal dari keluarga terpandang.
2: Iya, Bu. Jangan meminta kami untuk melakukan itu.
1: Kalian berdua tidak perlu khawatir, Nak. Kedua gadis tersebut juga selalu menolak setiap pria yang mencoba melamarnya, dikarenakan semua pria-pria tersebut tidak mampu memenuhi persyaratan mereka.
3: Apa persyaratan kedua gadis itu, Bu?
1: Nah, itulah yang harus kalian cari tahu. Apa sebenarnya yang menjadi persyaratan dari kedua gadis itu?

0: Pada malam hari, kedua kakak beradik itu berunding untuk mencoba keberuntungan memasuki lawang kuwu tersebut. Lawang kuwu adalah tempat atau kamar kedua gadis tersebut. Pada hari tanggal 14 saat bulan purnama, mereka berdua berangkat tanpa sepengetahuan ibunya. Mereka telah mengetahui tempat tinggal kedua gadis tersebut berdasarkan informasi dari ibunya. Pada jendela kamar bawi kuwu tersebut terdapat sebatang pinang merah. Saat siangnya mereka telah menyelidikinya. Sesampai di sana, mereka tidak menemukan jalan untuk menyelinap masuk. Satu-satunya jalan adalah melalui batang pinang tersebut. Beberapa kali mereka mencoba memanjat pinang tersebut, tapi gagal karena terlalu licin dan sebelumnya telah diolesi para pelayan dengan minyak kelapa. Tak habis akal, mereka berdua mengeluarkan ilmunya sehingga mereka mampu melompat sampai ke atap rumah. Satu-satu sirat dilepaskan dan mereka dapat masuk ke kamar tersebut. Kamar tersebut sangat luas, ada dua tempat tidur yang menghadap jendela. Mereka melihat dua gadis tersebut sedang tertidur lelap.
1: Wah, kakak, cantik betul kedua gadis itu. Benar apa yang dikatakan ibu?
2: Iya, Dik. Coba lihat kulit yang putih bersinar, rambut yang hitam lebat. Tidak ada wanita yang secantik mereka di desa manapun.
0: Senjata duhung di pinggang, mereka tarik dan diletakkan di leher dua gadis tersebut. Kedua gadis tersebut terbangun dan hampir terjadi kegaduhan. Tetapi Kayau dan Pulang mengatakan untuk bersikap tenang. Kedua gadis itu pun ketakutan.
3: Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di sini?
1: Tenang, tenang.
2: Maafkan atas kelancangan kami. Kami tidak bermaksud untuk menyakiti kalian. Justru sebaliknya, kami ingin meminang. Ya, meminang kalian berdua. Saya Kayau, dan adik saya adalah Pulang.
1: Betul. Jika berkenan, kami ingin tahu apa yang menjadi syarat-syaratnya.
4: Kakak, ternyata mereka bukan orang jahat.
5: Iya, Dek. Baiklah, kalau kalian memang ingin tahu apa yang menjadi syarat untuk melamar kami, tidak terlalu berat. Kami hanya menginginkan kendi udang dan sisir emas yang hanya dimiliki oleh Habehet Kilat Hapanauliu. Dia adalah seorang pendekar sakti dan tidak ada satupun dari pelamar yang kembali hidup-hidup. Ada juga yang mengurungkan niatnya setelah mendengar hal tersebut. Lalu, bagaimana dengan kalian berdua? Apakah sanggup?
1: Baiklah, kalau itu yang menjadi syaratnya, kami berdua akan berusaha membawa kedua barang tersebut.
0: Kedua gadis tersebut merasa kasihan dengan Kayau dan Pulang yang kemungkinan akan sama takdirnya seperti pelamar lainnya. Mereka merasa bersalah telah mengatakan syaratnya.
2: Ibu, kami mohon restu ibu. Izinkan kami berdua adik berangkat ke tempat Habehet Kilat Hapanauliu. Karena di sanalah terdapat barang yang menjadi syarat oleh Guntu dan Mayang.
1: Betul, ibu. Mereka menginginkan kendi udang dan sisir emas yang hanya dimiliki oleh Habehet Kilat Hapanauliu. Dan untuk itu, kami ingin segera ke sana, ibu.
6: Baiklah. Kalau keinginan kalian seperti itu, ibu akan merestui perjalanan kalian, nak. Semoga kalian berhasil mendapatkan kendi udang dan sisir emas itu. Dan cepatlah kembali.
2: Terima kasih, ibu. Kami berangkat.
6: Berhati-hatilah di jalan, nak. Dan jaga diri kalian masing-masing.
1: Baik, ibu.
0: Setelah sebulan lamanya, baru mereka sampai di tempat Habehet Kilat, Hapanauliu. Karena Habehet Kilat Hapanauliu adalah orang yang sangat sakti. Dia sudah mengetahui bahwa Kayau dan Pulang akan datang. Habehet Kilat Hapanauliu mengerahkan bawahannya untuk membinasakan Kayau dan Pulang. Pengawal Habehet Kilat Hapanauliu yang berjumlah puluhan mengepung Kayau dan Pulang setibanya di dermaga. Mereka melempar linju atau tombak ke arah Kayau dan Pulang. Karena Kayau dan Pulang adalah pendekar sakti, maka tidak ada satupun lunju yang mengenainya. Kayau dan Pulang membaca mantra. Seketika itu juga, daerah itu mulai gelap gulita. Tanpa susah payah, Kayau dan Pulang membunuh para pengawal. Karena kesaktiannya, mereka mampu melihat dalam gelap yang mereka ciptakan. Konon, Kayau dan Pulang mendapatkan ilmunya dari neneknya yang sudah bertapa sangat lama, sehingga ilmunya dapat diturunkan kepada cucunya. Melihat hal tersebut, Habehet Kilat Hapanauliu terkejut karena para bawahannya semuanya telah tewas. Habehet Kilat Hapanauliu melempar mandau atau pedang khas suku Dayak yang menuju arah Kayau dan Pulang. Mereka panik karena mandau itu mampu menyerang tanpa ada pemilik yang memegangnya. Mandau itu pun sempat melukai tubuh mereka berdua. Selama 7 hari, 7 malam. Selama 7 hari, 7 malam, mereka bertarung dengan Habehet Kilat Hapanauliu tanpa istirahat. Mereka mulai merasa kelelahan

Habehet kilat Hapanauliu mulai lelah dan lengah pulang menyumpitnya. Seketika itu juga Habehet kilat Hapanauliu lumpuh dengan sendirinya dan dipaksa menyerah. Kayau dan Pulang mengambil kendi udang dan sisir emasnya. Kemudian mereka kembali ke desa. Habehet kilat Hapanauliu tinggal lang. Habehet kilat Hapanauliu ditinggal tak berdaya. Sebelum sampai di desa, Kayau dan Pulang singgah di tempat neneknya yang bernama Nenek Tamanai.

0: cucuku Kayau pulang. Kenapa kalian berdua bisa terluka seperti ini?
1: Nenek, kami berdua adik bertarung melawan Habehet Kilat Hapanau Liyu.
0: Apa cucuku? Orang itu sangat sakti sekali, juga memiliki anak buah yang banyak. Bagaimana kalian bisa sampai di sana dan terluka seperti ini?
2: Kami telah mengalahkannya, Nek. Kami menggunakan ilmu yang Nenek turunkan kepada kami.
0: Betulkah itu? Nenek merasa sangat senang melihat kalian berdua tidak terluka parah. Ayo cucuku, cepat masuk ke dalam rumah dan cepat kita obati luka kalian ini.
2: Iya, Nek.
3: Selama 2 hari mereka beristirahat dan mengobati luka mereka. Di tempat Nenek Temanang, Kayau dan Pulang pun kembali melanjutkan perjalanan pulang ke kampung halamannya. Setibanya di desa, mereka berdua langsung menyerahkan 2 benda itu kepada ibunya dan berangkat untuk meminang Guntu dan Mayang. Guntu dan Mayang menerima lamaran yang sesuai dengan perjanjiannya. Guntu dijodohkan dengan Kayau dan Mayang dijodohkan dengan Pulang. Mereka menikah dihadiri seluruh penduduk desa. Pesta pernikahan dirayakan selama 7 hari 7 malam dan kehidupan mereka pun berjalan rukun dan damai. Demikian drama legenda Kayau Pulang, Guntu dan Mayang, persembahan RRI Palangkaraya. Naskah Suneta M.R. Hanyi, dimainkan oleh Natalia Mika, Roy Lando, Dimas, Listia, Nina Noviana. Sampai jumpa.

Ada Global Hari, malam hari ini kita akan menginformasikan sebuah hal unik juga ya, yang tentunya masih datang dari Kalimantan Tengah. Siapa bilang kalau budaya lokal gak bisa tampil keren di panggung internasional? Kali ini itu ada kabar membanggakan datang dari Kabupaten Kota Waringin Barat, yang dimana tahun ini Kobar siap untuk unjuk pesona di ajang Wonderful Archipelago Karnaval Indonesia atau WACI, yang menjadi bagian dari Jember Fashion Karnaval 2026 pada 25 Juli mendatang. Buat yang belum tahu, Jember Fashion Karnaval atau JFC ini tuh dikenal sebagai salah satu karnaval budaya terbesar di dunia. Ribuan pasang mata dari berbagai daerah bahkan mancanegara bakal menyaksikan parade budaya yang spektakuler ini. Kobar bukan hanya datang dengan tangan kosong, mereka bakal mengusung tema Rona Marunting, cerita alam dan jiwa Nusantara. Tema ini mengangkat kisah tentang harmoninya kehidupan masyarakat yang tumbuh bersama dengan sungai, hutan, serta warisan budaya yang terus dijaga hingga sekarang. Yang bikin makin penasaran adalah kontingen Kobar bakal menghadirkan tokoh-tokoh budaya dan juga mitologi khas Kalimantan, mulai dari Putri Kalangkang, Enggang Sang Ratu Penjaga Langit, Naga Borneo, Mystical of Babukung, sampai Ratu Buaya Hitam Sungai Arut. Kebayang dong gimana megahnya dan juga unik kostum yang bakal ditampilkan. Bahkan gak cuma soal parade busana, keikutsertaan itu juga jadi langkah strategis untuk memperkenalkan pariwisata, budaya, hingga potensi ekonomi kreatif Kota Waringin Barat ke level yang lebih luas. Mulai dari seniman, penari, pemusik, dan juga talenta terbaik daerah bakal ikut ambil bagian membawa identitas budaya Bumi Marunting Batu Aji ke panggung nasional. Tentunya kita semua berharap semakin banyak orang yang penasaran untuk datang langsung menikmati keindahan alam di sini, budaya dan juga destinasi wisata di Kota Waringin Barat. Jadi yuk kita kasih dukungan terbaik penuh buat kontingen Kobar.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
1: Halo Bolkes, podcast sepak bola dari Palangkaraya, bahas pesta bola dunia 2026.
2: Pas tutup hening sambil ngopi, suasananya kayak nonton bareng di warung kopi.
1: Nah, tim jagoan Ikal siapa?
2: Aku ikut yang lagi menang aja, biar aman.
1: Wah, sporter anti sedih ini namanya.
2: Yang penting teriak gol, walau kadang dia ketahuan siapa yang cetak.
1: Itu dia serunya bola, menyatukan semua orang.
2: Barelewu Itah, Palangkaraya.
1: Akan dunia.
2: Sampai jumpa di Bolkes, podcast sepak bola.
1: Jangan lupa ngopi dulu.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

hari pukul 20 lebih 48 waktu Indonesia Barat. Masih nemenin kamu ya bareng dengan Suara Budaya Palangkaraya. Kali ini suara malam hari ini agak sedikit berbeda. Mungkin tadi kita menyambut senjanya dengan sedikit mendung atau awan putih ya, sampai akhirnya ditemani dengan hujan rintik-rintik manja. Tapi semoga kamu semua tidak kehujanan ya, karena gak bisa dipungkirin kayaknya badannya udah mulai goyah gitu ya imunnya. Selain dari kopi yang selalu dibawa, mungkin boleh vitaminnya juga selalu diminum rutin ya, di samping dari kopi yang juga harus kita absenin tiap hari. Tapi daya tahan tubuh kita pun harus tetap stabil tentunya. Dan nemenin kamu masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Stay tune bareng kita.

Keong adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok Warok dan Gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti puasa dan juga.

0: Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah Rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah Rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.

0: Iya, enak.
1: Eh, sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Kalimat bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga yang

0: Uy, Nuberta, itahayak yu mangguang kantor pos. Buhen, dia berigas ka, singa dia semangat tampi. Handau tu na itam ninun bansos, puna raja kita hilah.
1: Iyo, puna tutu je rajaki. Berakui hindai mun dia bara pemerintah je menengak duit kau secara gratis. Tapi aku tuh dia merajaki kilo ketun kau.
0: Boh, buhen tenah dengan duit bansosmu, padahal kita sama-sama narima.
1: Duit bansos kuna lepah setiap pire kali manduan. Padahal tu tenah hapangku milik kereta lu suang dapur ni. Pihak ka dia awi kabaling ku tepalu selepah hi dua hapa busik judi online kau. Kile nampi ku tu tau hanjak sanang ris. Kile ku dia manduai. Mahamin angat ku tu sebenarnya. Kabaling ku kau jatun bagawi. Malah sibuk judi online yang ngona repa.
0: Kuilah puna mias-mias tu tenah.
2: Judi online bersifat transnasional atau kejahatan lintas negara. Kejahatan jitu tutu merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, tuntang tahu menumbuhkan kriminalitas. Pendek judi online.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
1: Joni, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Saya tidak percaya kalau saya adalah beban.
1: Saya juga tidak percaya kalau saya merepotkan.
2: Masyarakat memperlakukan orang berkebutuhan khusus seolah-olah kami kurang dari mereka.
0: Kadang orang asing bertanya seolah-olah mereka berhak pada hidup kami, pada kisah hidup kami.
1: Jangan langsung bertanya, kenapa bisa begini?
2: Jawabannya tentu kami jawab, tidak ada yang terjadi dan tidak ada yang salah.
0: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
1: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
2: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Tapi, mela RRI tu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

Malam-malam kayak gini Pulau Bahari ya, memang selain menikmati hujan atau bahkan tempat kamu udah enggak hujan, waduh, tapi semoga malam hari ini kamu selalu ditemani dengan kehangatan lingkaran lingkungan kamu gitu ya, sama dengan hal-hal manis atau bahkan kenangan-kenangan hangat. Waduh, cerita masa kecil yang kayaknya teringat lagi ya kalau udah hujan gini. Tapi di samping dari itu memang mie instan selalu teringat ya, menjadi momen gak tuh, menjadi pilihan pertama. Opsi untuk yang selalu diingat adalah makan mie instan. Sebenarnya sah-sah aja dan fine-fine aja ketika kamu menikmatinya tanpa rasa bersalah. So, kira-kira hari ini sudah berapa kalori yang kamu buang?

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Kemana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
3: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
3: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
3: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
3: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
3: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Kulapa hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
2: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 adap. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM Palangkaraya.
1: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
2: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Prompat FM Suara Budaya Palangkaraya. Siapkan pasang
3: telinga. Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Kulapa hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda kulapa hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Jadi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

0: Radio Republik Indonesia. Kali ini kita akan mengangkat kisah yang diadopsi dari peristiwa di sebuah kawasan industri modern. Sebuah peristiwa radiasi yang melibatkan cesium-137 atau CS-137. Temuan ini menimpa 24 perusahaan di kawasan industri tersebut dan mengundang kecaman besar. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Apa risikonya bagi pekerja dan warga? Dan yang paling penting, apa solusi yang bisa diambil? Mari kita dengarkan.
1: Pak Budi, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya mewawancarai. Kenalkan, saya Nisa, jurnalis yang dikirim untuk menemui Bapak.
2: Siap, Mbak. Tidak masalah. Kebetulan ini masih jam istirahat pabrik. Ada yang bisa saya bantu untuk melengkapi beritanya, Mbak?
1: Kami mendengar ada kabar bahwa pabrik tempat Bapak bekerja termasuk yang terpapar radiasi CS-137. Apa benar?
2: Betul, Mbak. Beberapa waktu lalu, tim dari pemerintah datang untuk mengukur radiasi di sudut-sudut tertentu. Ada angka yang bikin jantung saya deg-degan. Laju dosis radiasi yang ditemukan bisa sampai 700 mikrosievert per jam di beberapa pabrik peleburan logam. Saya takut, bagaimana kalau ini berbahaya buat saya dan teman-teman saya sesama buruh pabrik.
1: Itu kekhawatirannya sangat wajar, Pak Budi. Tapi boleh nggak sih saya tanya, apakah Bapak dan teman-teman pernah dapat pelatihan keamanan radiasi atau perlindungan khusus?
2: Tidak cukup, Mbak. Kami hanya tahu sedikit. Tidak semua pekerja dipersenjatai dengan alat pelindung lengkap. Beberapa dari kami bahkan tidak paham betul apa itu CS-137. Kami hanya diberitahu untuk tetap waspada.

0: kelas. Sebagai jurnalis kritis, ia mencari jawaban dari sudut pandang warga sekitar pabrik.
1: Saya Sari, saya tinggal di kampung dekat pabrik. Ketika kabar ini muncul bahwa ada radiasi CS137 sampai 10.000 mikrosievert per jam di lokasi tumpukan limbah, saya merinding. Bagaimana kami bisa merasa aman? Bagaimana kalau angin membawa partikel berbahaya ke rumah kami?
2: Bu Sari, saya dengar laporan itu dan saya paham bahwa ini bukan hanya sekedar angka di laporan resmi. Ini soal hidup dan kesehatan manusia. Saya ingin bertanya kepada Ibu Sari, apakah ada dialog antara pemerintah, perusahaan, dan warga seperti Ibu?
1: Ada, Mbak. Tapi terkadang kami merasa tidak didengar. Kami ingin kejelasan seberapa besar resiko jangka panjangnya. Bisakah anak-anak kami bermain dengan tenang di halaman?
0: Menjawab kegelisahan Budi, Sari, dan banyak warga lainnya, hadir Profesor Hasan. Beliau adalah pakar radiasi dari Lembaga Riset Nasional yang turun tangan dalam penanganan kasus tersebut.
3: Terima kasih sudah mempercayakan pertanyaan ini kepada saya. CS137 adalah isotop radioaktif yang bisa sangat berbahaya jika tidak ditangani. Laju dosis seperti 700 mikrosievert dalam pabrik memang tinggi. Tetapi, pihak berwenang telah melakukan pemetaan dan penyisiran kontaminasi. Mereka juga telah melakukan dekontaminasi di beberapa titik.
1: Tapi Prof, apa artinya ditangani? Apakah benar-benar aman setelah itu?
3: Dekontaminasi berarti menghilangkan atau menurunkan sumber radiasi. Bisa dengan membersihkan permukaan, mengganti tanah, atau menutup dengan lapisan bersih atau capping. Namun, ini bukan operasi sekali jalan. Butuh pemantauan berkala, tes radiasi rutin, dan edukasi pekerja serta warga. Selain itu, satu langkah penting adalah mencegah masuknya material scrap logam radioaktif sebagai bahan baku. Karena dugaan awal, kontaminasi CS137 bisa berasal dari besi tua impor.
1: Berarti masih ada harapan kah, Pak? Tapi bagaimana kami, warga lokal, bisa ikut berperan supaya proses ini benar-benar jujur dan transparan?
3: Dari sudut pandang saya sebagai peneliti, pemerintah harus menjadikan transparansi sebagai prioritas. Membuka hasil pengukuran dosis setiap titik, melibatkan warga dalam rapat pemantauan, dan menjamin akses ke pemeriksaan kesehatan berkala. Selain itu, edukasi sangat penting. Masyarakat perlu tahu apa itu radiasi, resiko jangka panjang, dan tindakan perlindungan diri. Misal, membatasi waktu tinggal di lokasi tertentu, menghindari tumpukan limbah, dan sebagainya.
2: Teman-teman media mendapatkan rilis nih, Frog. Katanya pemerintah sudah membentuk tim satgas dan kawasan industri dinyatakan sebagai insiden serius. Mereka berkomitmen membersihkan dan beberapa pabrik sekarang menjalani program dekontaminasi yang aktif nih.
1: Itu berita baik. Saya berharap warga seperti saya bisa ikut dilibatkan agar suara kami tak luput dan generasi mendatang bisa aman.
4: Saya siap mendukung. Kalau ada pelatihan, pengukuran dosis rutin, dan perlindungan yang jelas, saya akan ikut. Kita ini pekerja, tapi juga manusia yang punya keluarga.
3: Saya dan teman-teman peneliti pun akan terus mendorong lembaga terkait agar transparansi nyata, komunikasi dengan masyarakat berjalan baik, dan solusi jangka panjang diterapkan.
0: Zona kuning atau wilayah terpapar radiasi ini adalah peringatan keras. Mengapa? Karena dalam era industrialisasi, risiko radiasi tak bisa diabaikan. Namun, dari kegelisahan muncul harapan. Melalui kerjasama pemerintah, perusahaan, ilmuwan, dan masyarakat, pemulihan bukanlah mimpi, tetapi sebuah perjalanan nyata. Pesan moral kali ini ialah transparansi, edukasi, dan kolaborasi yang menjadi kunci untuk menangani krisis radiasi seperti CS-137. Dunia kita bisa lebih aman jika kita bersuara bersama dan bertindak bersama. Terima kasih telah mendengarkan mini drama persembahan Radio Republik Indonesia. Semoga kisah tadi memberikan inspirasi bahwa dari bayangan radiasi pun bisa muncul cahaya harapan.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

Sebuah desa yang syarat akan nilai budaya didukung panorama alam yang asri, udara yang segar dan berbagai flora dan fauna endemik yang masih terjaga dapat Anda temukan di sebuah desa yang indah terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Palangkaraya yang dikenal sebagai desa wisata.

0: lokal masyarakat suku Dayak, maka Anda akan diperkenalkan dengan Pasah Patahu dan Sandung, yang merupakan sebuah bangunan keramat bernilai historis tinggi. Desa Segohong terdapat Sungai Batu yang mengalir indah, bersih, jernih, dihiasi bebatuan di sepanjang tepian sungai yang membentuk panorama alam yang semakin asri. Aliran sungai yang cukup deras menjadi hal yang menarik untuk mandi, bermain bersama teman ataupun keluarga. Merasakan air yang dingin menyegarkan, melepas segala kejenuhan dan kepenatan pikiran. Kembali ke alam di Desa Wisata Segohong menyegarkan pikiran dan melegakan kepenatan jiwa.
1: RI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Dalam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Hai hai, masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Malam hari ini sudah menunjukkan pukul 23.02 waktu Indonesia Barat. Dan Palangkaraya kembali diguyur dengan hujan yang selama ini mungkin kita rindukan ya. Kenapa bisa dirindukan? Karena mungkin beberapa belakangan ini Palangkaraya kayaknya panas banget. Tapi entah kenapa dua harian ini tuh kok hujan mulu. Waduh, apakah ini sudah menjadi pertanda bahwa akan memasuki musim-musim hujan? Dan juga jadi pertanda ya buat kita semua, banyak sekali harus PR untuk jaga kesehatan kita juga ya. And di malam hari ini nemenin kamu bersama dengan Tunda Kulah tentunya ya, akan menghadirkan deretan lagu-lagu khas Nusantara dan juga informasi untuk kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Stay tune bareng kita di Suara Budaya Palangkaraya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah, sedangkan saya...
2: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
1: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
2: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya, istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
3: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Una hayal sinde ilah. Ikau mahining radio jikau na.
2: Eh, aku kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe atuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda una nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Yenda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

Kulo pahari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya. Tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran hari ini. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital, dan RRI.co.id membawakan acara siaran hari ini Jumat 19 Juni 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Tapi selamat lingun altai salam sewujud karendem lempang adil ketelino bacarwin kasarugapa sengat kajubata arus. Selamat pagi Kulo Pahari, senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai Kulo Pahari di program Semangat Insan Mulang dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di hari Jumat 19 Juni 2026. Dari Kulo Pahari sesaat lagi akan ada cahaya pagi agama Islam, lalu ada musik dan info aktual, lalu ada karipan lokal, pesona budaya Borneo, informasi perkiraan cuaca, pesona Nusantara, dan obrolan warung hure. Langsung saja kita ikuti program-program berikut ini.
1: Pro 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi man'ata sama bihabli raja'ihi wappaqahu wahadahu wa man laja ilaihi hafijahu wa waqah wa man tarada'a lahu rafa'ahu wa hamah. Ahmaduhu subhanahu ala ma'ata minal in'ami wa awlah wa askuruhu ala ma hawwalahu bifadlihi wa asdah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ajwaji wa juriti ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an apala maraddalahum min dunihi min miwwal. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudara sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat dan rahmat yang dilimpahkannya kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita membicarakan tentang sifat-sifat mulia, yaitu sifat tawadhu. Tawadhu ini artinya rendah hati. Lawannya dari sifat sombong. Oleh karena itu, orang yang memiliki sifat tawadhu ini termasuk orang-orang yang berakhlak mulia. Di dalam pandangan agama Islam, akhlak yang mulia atau akhlakul karimah ini memiliki arti yang sangat penting. Sangat diperlukan di dalam bermasyarakat. Jadi kita disuruh mempunyai sifat tawadhu atau rendah hati kepada manusia atau kepada siapapun. Jadi ada terbagi dua sifat tawadhu ini. Yang pertama, kita tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mempunyai sifat tawadhu kepada masyarakat, kepada manusia. Mengenai sifat rendah hati atau tawadhu itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini telah banyak memberikan suri tauladan kepada umatnya. Di antaranya, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan sesama muslim, beliau suka menegur sapa terlebih dahulu. Menyapa sambil memberi salam. Sebagaimana tersebut di dalam sebuah hadis, wa yabda'u man laqiyahu bisalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyambut orang yang menemui beliau dengan salam. Jadi ini termasuk sifat tawadhu.
Kalau kita bertemu dengan teman, sahabat, kawan, atau keluarga, maka tegurlah ia dengan ramah. Kemudian ucapkanlah salam yang lebih dahulu, ini lebih banyak, lebih mulia, lebih banyak pahalanya. Umpamanya kita bertemu dengan kawan kita di jalanan, atau kita bertamu ke rumahnya, atau dia yang datang ke rumah kita, maka ucapkanlah salam seperti mengucap assalamualaikum, maka dijawablah waalaikumsalam. Orang yang mendahului mengucap salam dengan ramah, ini menandakan orang yang mempunyai akhlak mulia, atau juga disebut rendah hati atau tawadhu. Sehingga sebagaimana disebutkan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyambut orang yang menemui beliau dengan salam, wa yabda'u man laqiyahu bisalam. Kemudian di dalam hadis lain juga disebutkan bahwa orang yang selalu menebarkan kesejahteraan akan terbebas dari sifat sombong, dan sifat sombong itu sangat berbahaya.

maka ini menunjukkan orang yang baik hati atau rendah hati. Jadi kalau bahasa kita, rendah hati ini orang yang baik hati. Ini dikatakan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-badi'u bisalam bari'un minal kibar. Memulai menegur dengan salam bebas dari sifat sombong dan takabur. Nah, jadi kalau kita bertemu atau kita melihat orang itu bertemu satu dengan A dengan B umpamanya, kemudian A ini yang mendahului, dia mengucap salam dengan ramah, maka ini menunjukkan A ini adalah orang yang mempunyai sifat yang baik, orang yang mempunyai sifat tawadhu, baik hatinya. Sehingga ini suatu pencerminan, isyarat bahwa persatuan dan kedamaian itu akan mudah dibina atau dipupuk. Sehingga khususnya di tempat kita, di RT umpamanya, di kelurahan atau di kampung kita atau juga di perkotaan, bahkan seluruh Indonesia umpamanya, akan mudah dipupuk dan dibina kerukunan, persatuan dan kesatuan apabila masyarakatnya mempunyai sifat tawadhu. Absus salama bainakum tahabbu. Ini hadis riwayat Hakim. Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, absus salama bainakum tahabbu. Tebarkanlah salam, tebarkanlah salam perdamaian, maka kalian akan saling mencintai. Nah, ini Rasulullah memberikan nasihat kepada kita supaya kita ini saling menyayangi antara masyarakat, antara keluarga atau antara teman, maka sering-seringlah mengucap salam. Ketemu di mana aja, di jalanan kah atau di tempat-tempat apakah, kita ucapkan salam. Saudara-saudara, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, oleh karenanya kita ajari keluarga kita, anak kita, istri kita atau suami, dibiasakanlah mengucap salam, sehingga dengan banyak mengucap salam menandakan bahwa orang tersebut mempunyai sifat tawadhu. Apabila ada orang lain yang ingin membantu, ini dalam riwayat diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai sifat tawadhu-nya yang luar biasa. Kalau bertemu, beliau mengucap salam lebih dahulu. Padahal kan beliau itu adalah orang yang sangat mulia. Nah, karena itu nampaklah tidak ada sifat kesombongan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan ketika Rasulullah ini ke pasar, kemudian membeli-beli barang, orang pun mau mengangkatkan barangnya, beliau tidak mau. Kata beliau, sahibu syai'i ahaku bihamlih. Pemilik barang yang lebih berhak untuk membawanya. Ini sifat tawadhu Rasulullah. Artinya Rasulullah itu, kalau yang pribadi beliau atau barang-barang beliau, beliau mengangkat sendiri, beliau membawa sendiri, tidak suka menyuruh-nyuruh orang, memerintah-merintah orang, apalagi marah-marah dengan orang. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan kalau ada orang mau mengangkat-angkat barang Rasulullah, Rasulullah dengan ramah mengatakan, kata Rasulullah, yang punya barang lebih berhak untuk membawanya.
maka dibawalah oleh Rasulullah. Begitulah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, sifat-sifat tawadhu ini nampak pada perbuatan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, bila Rasulullah mendapatkan undangan, beliau menyempatkan untuk hadir tanpa pandang bulu. Jadi kalau ada orang mengundang Rasulullah, umpamanya mengundang acara selamatan, mengundang acara perkawinan, atau yang lain-lainnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk menyempatkan agar bisa datang dan hadir. Oleh karena itu, kalau ada undang pengantinan, ada undangan walimah apalah, itu kita datanglah, menggembirakan orang yang mengundang kita. Yang mengundang itu siapa saja, baik orang kaya atau orang miskin, datang Rasulullah. Begitu pula kita, biar orang miskin yang mengundang, datanglah. Orang kaya yang mengundang, datanglah. Maka kedatangan kita inilah menandakan bahwa kita mempunyai sifat tawadhu. Orang-orang yang sombong biasanya, kalau orang-orang kaya mengundang, wah dia datang. Tapi kalau orang miskin yang mengundang, dia enggan untuk datang. Ini menandakan ada kesombongan di dalam hati. Oleh karenanya, bila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat undangan, beliau selalu menyempatkan untuk hadir tanpa pandang bulu, baik yang datang itu dari orang kaya yang mengundangnya, atau hamba sahaya, atau dari fakir miskin sekalipun, beliau datang tanpa pilih kasih dan banyak alasan dibuat-buat. Sekarang ini kan orang kalau sudah diundang, yang tidak cocok dalam pandangan matanya yang mengundang ini, mungkin orang rendahan, dia banyak alasan ini dan itu untuk tidak hadir. Ini menandakan sifat sombong. Orang yang sifat tawadhu, orang yang mempunyai baik hati atau rendah hati, maka beliau orang tersebut ini akan hadir apabila dia orang yang baik hatinya. Tapi orang yang sombong biasanya tidak mau hadir. Kemudian beliau tidak membedakan si kaya dan si miskin. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sabdanya, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yuhlisu ma'ahum wa la yahkiru fakiran adqa'ahul faqaru wa aswah. Beliau mencintai fakir miskin. Nah, ini Rasulullah lah. Rasulullah itu beliau mencintai orang-orang miskin. Biasa duduk-duduk bersama mereka. Rasulullah sering bersama-sama orang miskin, duduk-duduk bersama, saling bercengkrama. Dan beliau tidak pernah menghina atau meremehkan orang miskin. Sehingga dalam hadis disebutkan, wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yahlisu ma'ahum wa la yahkiru fakiran atqa'ahul fakru wa aswah. Beliau mencintai fakir miskin, biasa duduk-duduk bersama mereka, dan beliau tidak pernah menghina dan meremehkan mereka. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-julusu ma'al fuqara'i minat tawaddu. Duduk bersama orang fakir miskin termasuk ciri khas orang yang rendah hati, ciri khas orang yang tawaddu. Saudara-saudara kaum muslimin
semuanya yang disayangi Allah. Apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebagai teladan yang baik bagi kita semua sebagai umatnya. Sebab mendatangi undangan adalah salah satu keharusan bagi orang yang beriman. Lebih-lebih undangan walimatul arus. Dan bila memang mendapat ujur umpamanya ujur syar'i sehingga tidak dapat mendatanginya serta kebetulan tidak mempunyai wakil, sebaiknya di lain hari kita mengundang, kita menemui yang mengundang dengan ucapan lemah lembut, minta maaflah kepada mereka. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qawlu ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqati yatba'uha aza. Wallahu ganiyun halim. Ucapkanlah yang ma'ruf, yang baik, dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan, menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Bijaksana. Dalam sebuah hadis lagi disebutkan yang artinya bertawaduklah atau bertawaduk itu tidak menambah sesuatu bagi seseorang hamba melainkan ketinggian. Maka rendahkanlah rendah hatilah kamu, kata Rasulullah, maka pasti Allah akan meninggikan kamu. Pemaaf pun tidak menambah sesuatu bagi seseorang hamba. Maksudnya orang yang pemaaf itu tidak menambah sesuatu bagi seorang hamba melainkan kemuliaan. Maka jadilah kamu pemaaf, pasti Allah akan memuliakan kepadamu, akan memuliakan kamu. Jadi kita ini mempunyai sifat tawadhu bila dilakukan menjadi akhlak kita, Allah pasti akan meninggikan derajat kita. Apabila kita ini sifat merendahkan diri atau kita mempunyai sifat pemaaf maksudnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan, akan memuliakan kamu. Jadi bila orang tersebut mempunyai sifat pemaaf, Allah akan memuliakan orang tersebut. At-tawadu'u la yazidul abdu illa rif'atan patawda'u yarfa'kumullahu ta'ala. Wal-abwa la yazidul abdu illa izzatan fa'fu ya'izzukumullahu ta'ala. Bertawadu' itu tidak menambah sesuatu bagi seorang hamba melainkan ketinggian. Maka rendah hatilah kamu, pasti Allah akan meninggikan kamu. Pemaaf pun tidak menambah sesuatu bagi seseorang hamba melainkan kemuliaan. Maka jadilah kamu pemaaf, pasti Allah akan memuliakan kamu. Oleh karena itu, marilah kita selalu berusaha untuk memperbaiki akhlak kita agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi pendengar semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memuliakan kita, dan kita berharap mudah-mudahan kita selamat di dunia
dan selamat pula di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.
1: Kabar Kutak Isak, Pro 4 FM Palangkaraya. Radio.
2: Woi, Ma. Pun hayal sindai lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
3: Eh, aku punya sekalinya. Yewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
2: Kai au.
3: Ewe tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nah rayam pina mak menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
3: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken para RRI itu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam ni amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda nanyai
2: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah Rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah Rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.

Kula pahari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk ke-12 kalinya. Raihan kembali opini WTP dari BPK RI tersebut berhasil dilakukan secara berturut-turut oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, namun Gubernur menekankan opini WTP bukan tujuan akhir. Agustiar menegaskan pemerintah provinsi terus melakukan perbaikan agar kualitas pengelolaan keuangan semakin meningkat, serta seluruh rekomendasi hasil pemerintah ditindaklanjuti secara optimal. Demikian Pertama Halau pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Pertama Halau selanjutnya.

0: pagi sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Semangat Isen Mulang Pro4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Halo-halo Kelapa Hari, selamat pagi. Kelapa Hari, pada setiap tanggal 19 Juni, dunia memperingati Hari Internasional untuk penghapusan kekerasan seksual dalam konflik. Peringatan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap orang berhak hidup dengan aman, dihormati, dan terbebas dari segala bentuk kekerasan. Kekerasan seksual dalam situasi konflik meninggalkan dampak yang mendalam, tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat. Karena itu, Kelapa Hari penting bagi kita untuk terus membangun lingkungan yang saling peduli, menghormati martabat manusia, dan berani mendukung para penyintas agar mendapatkan perlindungan serta pendampingan yang layak. Dan Kelapa Hari, kita juga harus menciptakan ruang aman dimulai dari hal sederhana. Mendengarkan tanpa menghakimi, menghargai batasan orang lain, dan menumbuhkan rasa empati dalam kehidupan sehari-hari.

0: ikut lari, Bu Siska udah di kelas.
1: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
0: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
1: Iya, tapi mana ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
0: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.
2: Kabar Kutan Ita Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
3: Uy, Ma. Una hayal sindeila. Ikau mah hening radio jikau na.
4: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
3: Kai au. Awe
4: atuna tege jadi.
3: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
4: Wey, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
3: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
4: Iyo jikal nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai
3: rri.co.id ma. Yuk cepat ya mama membuka ya ramun kute.
4: Iya endah itu
2: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hammo Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
3: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Kulapa Hari, peringatan hari ini mengajak kita untuk bersama-sama menolak segala bentuk kekerasan dan memperkuat budaya saling menghormati. Mari terus menumbuhkan empati, berani menyuarakan kebaikan, dan mendukung terciptanya ruang yang aman untuk semua orang. Karena perdamaian tidak hanya dibangun melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Semangat kebersamaan yang hidup dalam kearifan lokal Palangkaraya menjadi pengingat bahwa kita bisa tumbuh kuat ketika saling melindungi dan menghargai satu sama lain. Mari wujudkan lingkungan yang aman, damai, dan penuh kepedulian.

Kula Pahari, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Palangkaraya memastikan akan melanjutkan penyelesaian pelebaran Jalan Lele yang belakangan menjadi sorotan masyarakat setelah kondisi ruas jalan tersebut viral di media sosial. Kepala Dinas PUPR Kota Palangkaraya, Pahrial Anchar, melalui tim pengawas lapangan Phil Amri menjelaskan bahwa secara umum kondisi Jalan Lele sebenarnya sudah dalam keadaan baik. Menurutnya setelah pekerjaan drainase selesai pada tahun 2025, Dinas PUPR telah merencanakan penyelesaian pelebaran ruas jalan yang masih tersisa pada tahun ini. Demikian Berita Mahalo pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalo pukul 8 waktu Indonesia Barat.